0: rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
1: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian petakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
0: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
3: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
4: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako, untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
3: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Afandi, RRPO 3 Tersemudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam 4 prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti mengungkapkan, keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
1: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan. Apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tapi semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
2: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
7: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
9: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
10: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
9: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
11: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
12: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan, penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Treslinda, silakan.
15: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota, Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus, juga kendaraan sepeda motor, kemudian dari Haramangguharjo yang akan mengarah ke Jombor, juga Solo, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light, mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980, ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera etle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan

0: negosiasi tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjet, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Baik, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di 94,8 MHz. Dan kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam laporan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya. Dan informasi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Anda yang akan beraktivitas serta melakukan perjalanan ataupun bagi para nelayan dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Dan langsung saja benar kita sapa narasumber kita di pagi hari ini bersama dengan perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG Mopa Merauke bersama dengan Kak Dita Rahmawati STR. Halo, selamat pagi Kak Dita, apa kabar?
1: Halo, selamat pagi Mas Yogi. Alhamdulillah kabar baik hari ini.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Mungkin bisa diinformasikan Kak perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya. Kak, silakan.
1: Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Merauke. Saya Dita Rahmawati dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Baik, yang pertama kita mulai untuk perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca di pagi hari ini diperkirakan masih akan cenderung berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti diperkirakan masih akan cenderung berawan, namun di malam hari hingga dini harinya diperkirakan wilayah Kabupaten Asmat sekitarnya berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Kabupaten Asmat hari ini berkisar di suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar 60 sampai dengan 98%. Untuk arah angin bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan berkisar 8 sampai dengan 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan cuaca.

0: untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca di pagi hari ini, wilayah Kabupaten Mapi diperkirakan masih akan cenderung berawan. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan lokal atau hujan tidak merata di beberapa wilayah distrik. Malam harinya akan kembali berawan dan dini hari diperkirakan wilayah Kabupaten Mapi sekitarnya akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Dan untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 60 sampai dengan 98%. Untuk arah angin bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan berkisar 8 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya, untuk kondisi cuaca di pagi hari ini masih akan cenderung berawan. Siang hingga sore hari nanti diperkirakan berpotensi terjadi hujan lokal atau hujan tidak merata di beberapa wilayah distrik. Kemudian malam hingga dini harinya diperkirakan kondisi cuaca akan kembali berawan. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar di suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 57 sampai dengan 97%. Untuk arah angin masih dominan bergerak dari timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan berkisar 10 sampai dengan 35 km per jam. Selanjutnya untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir Kabupaten Merauke, pasang maksimum hari ini diperkirakan akan terjadi di pukul 14.00 pada ketinggian 4,4 meter dan pasang kedua akan terjadi pada pukul 23.00 di ketinggian 4,1 meter. Sementara untuk surut hari ini diperkirakan akan terjadi di pukul 18.00 di ketinggian 3,4 meter dan surut minimum akan terjadi pada pukul 8 pagi esok hari di ketinggian 0,9 meter. Kemudian untuk update tinggi gelombang, yang pertama untuk perairan wilayah Asmat hingga Mapi, tinggi gelombang dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 0,75 meter. Dan untuk perairan Yosudarso sekitarnya, tinggi gelombang juga dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 0,75 sampai dengan 1,25 meter. Sementara untuk perairan Merauke sekitarnya, tinggi gelombang juga dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1 meter. Dan untuk Laut Arafuru, tinggi gelombang masih dalam kategori rendah sampai dengan sedang berkisar di ketinggian 1 sampai dengan 1,5 meter. Dan yang terakhir untuk perakiran cuaca esok hari, 27 Agustus 2026, untuk wilayah Kabupaten Asmat dan wilayah Kabupaten Mapi, diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan pada sore, malam, maupun dini hari. Sementara untuk wilayah Kabupaten Merauke, diperkirakan esok hari berpotensi hujan lokal pada siang dan sore hari. Baik, saya rasa itu saja perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari. Semoga informasi dari kami bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda. Terima kasih, kita kembali ke Mas Yogi.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Dita atas informasi perakiran cuacanya. Kak, sukses ya buat Kak Dita beserta rekan BMKG Merauke, Kak. Terima kasih banyak.
0: Siap, terima kasih kembali.
1: Baik, pendengar, demikian tadi Anda telah ikuti ya informasi perakiran cuaca yang telah disampaikan bersama dengan Kak Dita Rahmawati STR, yang merupakan perakirawan dari Badan Meteorologi dan juga Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika ya, MOPA Merauke. Dan terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan atas informasi yang telah diberikan, dan semoga informasi ini dapat membantu masyarakat ya dalam merencanakan aktivitas sehari-hari serta meningkatkan kewaspadaan apabila terdapat potensi cuaca yang perlu diantisipasi. Nah, pendengar, untuk informasi cuaca terbaru Masyarakat juga dapat mengakses layanan resmi BMKG melalui situs dan kanal informasi resminya. Demikian saja pendengar informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini di hari Rabu 26 Agustus 2026. Dan tetap bersama kami tentunya, jangan kemana-mana, akan hadir beragam informasi lainnya untuk Anda dan juga hiburan-hiburan yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap di 94,8 Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, benar kita berjumpa kembali dalam Cek Fakta edisi pagi hari di hari Rabu 26 Agustus 2026 dan telah kami siapkan dua informasi untuk Anda. Informasi yang pertama terkait dengan tautan pendaftaran lapak UMKM di IKN. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi tautan yang diklaim sebagai pendaftaran usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk membuka lapak di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Trunbackhoax.id, tautan yang dibagikan tersebut bukan merupakan situs resmi otorita IKN dan justru mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Nah, dengan begitu pendengar dapat dipastikan ya, tautan pendaftaran lapak UMKM di Ibu Kota Nusantara tersebut yang beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau informasi palsu. Kemudian untuk informasi yang kedua terkait dengan tsunami di Kabupaten Mamuju setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7. Beredar unggah di media sosial Facebook yang diklaim sebagai rekaman tsunami di pesisir Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Tsunami tersebut dituding terjadi pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Faktanya klaim dengan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan tsunami yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, tidak ada tsunami di Kabupaten Mamuju pada 15 Agustus 2026. Video tersebut merekam gelombang tinggi dampak terpaan topan Fung Wong atau Super One di pesisir provinsi Isabela, Filipina. BMKG juga mengonfirmasi gelombang tsunami kecil di bawah 1 meter memang muncul di 10 titik pesisir termasuk Bau-Bau dan Pulau Buton. Namun nama Kabupaten Mamuju tidak tercantum dalam daftar area terdampak. Demikian pendengar dua informasi Cek Fakta yang kami hadirkan di pagi hari ini. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk Anda. Dan kami himbau Anda untuk lebih berhati-hati lagi untuk menerima ataupun menyebarkan informasi yang Anda dapat khususnya melalui media sosial. Dan jika Anda ragu informasi yang didapat melalui media sosial tersebut benar atau tidaknya, dapat dengan cara mengeceknya ya dengan mesin pencarian Google dan melihat apakah ada media kredibel atau media resmi yang memberitakan informasi tersebut. Nah, jika tidak ada maka dapat dipastikan informasi tersebut merupakan informasi hoax atau informasi palsu. Demikian saja pendengar Cek Fakta di edisi pagi hari ini. Sampai jumpa kembali di edisi berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke pagi ini.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Jambret! Laptop! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: sanksi. Program acara yang berisikan informasi terkait edukasi dan advokasi publik dalam mencegah praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.
1: Sebuah 4,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dan semoga Anda di pagi menjelang siang ini tetap diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menjalani beragam aktivitas yang Anda lakukan. Dan untuk Anda yang saat ini tengah berkendara, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Untuk Anda pengendara roda 2, jangan lupa untuk mengenakan helm sebelum berkendara. Dan juga pendengar, jangan lupa untuk menjaga kesehatan tubuh dengan meminum air putih secukupnya. Apalagi saat ini kondisi cuaca sedang kemarau ya. Dan pendengar, saat ini kita kembali berjumpa dalam program Sanksi. Dan saya Yogi Andriansyah akan menemani Anda ya dengan beragam informasi terkait dengan perjudian, penyalahgunaan narkoba dan juga tindak pidana korupsi. Nah, kita awali dengan satu informasi berikut ini yang berasal dari Desa Blok 6 Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, yang menggelar deklarasi anti narkoba dan judi online pada 23 Agustus 2026 kemarin dalam rangkaian HUT Kemerdekaan RI ke-81. Deklarasi ini dipimpin Kepala Desa Edi Sujatno dan diikuti perangkat desa, pemuda, tokoh masyarakat, serta warga. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk mencegah peredaran narkoba dan praktik judi online yang dinilai dapat merusak ekonomi keluarga, moral, serta masa depan generasi muda. Komitmen tersebut diperkuat dengan penandatanganan deklarasi bersama yang disaksikan pemerintah daerah dan juga aparat keamanan. Nah, momentum kemerdekaan tidak hanya dimaknai dengan perayaan dan berbagai perlombaan, tetapi juga bagaimana masyarakat mampu menjaga diri dan lingkungannya dari berbagai ancaman yang dapat merusak masa depan. Nah, seperti yang dilakukan masyarakat Desa Blok 6 Baru di Aceh Singkil, pendengar, semangat kemerdekaan diwujudkan melalui komitmen bersama untuk memerangi narkoba dan juga judi online. Nah, langkah ini menjadi pengingat ya bahwa menjaga generasi muda dan ketahanan ekonomi keluarga merupakan tanggung jawab kita bersama. Bagi kita di Merauke dan Papua Selatan, semangat yang sama tentu bisa ya diterapkan di lingkungan kita masing-masing. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan kegiatan yang positif tentunya, dengan menjauhi narkoba dan juga judi online, serta saling mengingatkan ya agar lingkungan kita tetap aman dan juga sehat dan tentunya produktif ya pendengar. Baik, itu tadi satu informasi yang berasal dari Aceh ya, di daerah Singkil, Aceh Singkil ya, di Desa Blok 4 Baru, Kecamatan Gunung Meriah. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan beralih terkait dengan pakar yang mendorong polisi tangkap bos di balik judi online. Nah, seperti apa informasinya pendengar, jangan lewatkan ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, informasinya akan kami bagikan setelah jeda berikut ini.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubbing dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubbing. Bar.

Masih bersama kami pendengar dalam program Sangsi. Dan untuk informasi berikut ini kita beralih ke informasi terkait dengan judi online ya pendengar. Di mana penegakan hukum terhadap judi online dinilai perlu menyasar jaringan dan pihak yang berada di balik operasionalnya, bukan hanya pemain. Pakar hukum pidana kasus Muhammad Taufik mendorong aparat menelusuri siapa yang membuat dan mengendalikan platform, memfasilitasi transaksi hingga menerima keuntungan. Judi online juga semakin sulit dikenali karena dapat dikemas seperti permainan digital melalui top up koin, item atau mata uang virtual. Oleh karena itu aparat perlu menelusuri sistem dan aliran uang untuk memutus jaringan perjudian dari sumbernya. Pendengar, judi online bukan hanya persoalan aktivitas bermain, tetapi juga dapat berkembang menjadi sebuah sistem yang melibatkan platform, transaksi digital, dan jaringan pengelola. Karena itu pemberantasannya membutuhkan penanganan yang menyeluruh agar tidak berhenti pada pemain saja. Nah, pendengar, untuk kita selaku masyarakat yang tidak kalah penting adalah kewaspadaan ya. Jangan mudah tergiur dengan permainan atau aplikasi yang menawarkan keuntungan cepat, terutama jika menggunakan mekanisme deposit, top up atau uang virtual yang mengarah pada perjudian. Dan mari bersama-sama kita jaga lingkungan kita, keluarga kita, khususnya generasi muda agar tidak terjerat judi online. Jika menemukan aktivitas yang diduga berkaitan dengan perjudian digital, masyarakat dapat melaporkan melalui saluran resmi aparat penegak hukum. Dan itu tadi benar satu informasi terkait dengan perjudian ya. Dan dari perjudian kita kembali ke informasi terkait dengan narkoba, di mana peran orang tua dinilai sangat penting ya dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan masyarakat. Pengawasan terhadap aktivitas, pergaulan, serta pembinaan anak sejak dini menjadi langkah penting untuk mencegah mereka terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Guru SMK Negeri 1 Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, Bats Rus Zaman Esa mengatakan, orang tua harus mampu mengetahui aktivitas anak, termasuk kemana anak mereka pergi, dengan siapa bergaul, dan kapan kembali ke rumah. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan secara konsisten, terutama ketika anak berada di luar rumah pada malam hari. Orang tua dapat menetapkan batas waktu agar anak tidak terlalu larut berada di luar dan memastikan keberadaannya tetap terpantau. Nah, ia juga menjelaskan lingkungan pergaulan memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku anak. Karena itu orang tua perlu mengenali teman-teman anak dan memperhatikan perubahan pola pergaulan maupun kebiasaan yang muncul. Jika anak mulai bergaul dengan orang yang belum dikenal keluarga atau memiliki kebiasaan yang dianggap menyimpang, orang tua disarankan tidak mengabaikannya. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius dan dikomunikasikan secara baik dengan anak. Nah, selain pengawasan, ia juga menilai penanaman ilmu agama sejak dini juga menjadi salah satu benteng penting bagi anak dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif. Pendidikan agama diharapkan dapat membentuk akhlak dan memberikan pedoman bagi anak dalam menentukan pilihannya. Nah, Pak Rus Zaman juga menambahkan, pencegahan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat penegak hukum. Keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi generasi muda. Dan dia juga berharap pengawasan orang tua, komunikasi yang terbuka, pendidikan agama, dan lingkungan pergaulan yang sehat dapat diperkuat secara bersama-sama. Nah, langkah tersebut dinilai menjadi upaya penting ya untuk meminimalisir pengaruh narkoba terhadap generasi muda, khususnya di Kabupaten Aceh Utara. Nah, baik benar itu tadi dua informasi ya terkait dengan pakar yang mendorong polisi atau penegak hukum untuk menangkap bos di balik judi online, dan juga satu informasi terkait dengan orang tua yang memiliki peran besar untuk melindungi anak dari narkoba. Masih ada informasi lainnya untuk Anda pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sangsi Pro 1 RRI Merauke di 94,8 MHz.

manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Baik pendengar, masih bersama kami dalam Sanksi Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi di sebelumnya kita telah bagikan ya dua informasi terkait dengan judi online dan juga narkotika. Untuk informasi berikut ini kita akan beralih ke informasi terkait dengan korupsi pendengar, di mana pendidikan karakter anti korupsi perlu dimulai dari lingkungan keluarga, bukan hanya di sekolah. Orang tua juga memiliki peran penting ya dalam memberikan teladan kejujuran kepada anak sejak usia dini. Dosen Administrasi Publik Universitas Merdeka Madiun, Asrifia Ridwan, menilai kebiasaan jujur dalam hal-hal kecil seperti penggunaan uang untuk kebutuhan sekolah dapat membentuk karakter anak agar terhindar dari perilaku koruptif ketika dewasa. Nah, sekolah juga perlu memperkuat nilai integritas melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendengar, korupsi mungkin terlihat sebagai persoalan besar yang terjadi di lingkungan pemerintah atau dunia kerja. Namun budaya anti korupsi sebenarnya bisa dimulai ya dari hal-hal sederhana di rumah. Contohnya mengajarkan anak untuk berkata jujur, menggunakan uang sesuai dengan kebutuhan, tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan berani mengakui kesalahan merupakan langkah kecil untuk membentuk karakter yang berintegritas. Oleh karena itu, mari kita mulai pendidikan anti korupsi dari keluarga. Orang tua juga menjadi contoh pertama ya bagi anak. Sebab nilai kejujuran yang dibiasakan sejak dini akan menjadi bekal bagi mereka untuk tumbuh menjadi generasi yang bertanggung jawab dan juga berintegritas. Nah, mendengar itu tadi satu informasi ya terkait dengan keluarga sebagai fondasi utama pendidikan anti korupsi sejak dini untuk anak. Dan hal tersebut kita sama-sama setuju ya mendengar, di mana pendidikan anti korupsi itu bisa diterapkan sejak dini tanpa harus menunggu anak di usia sekolah ya, bisa diterapkan di rumah sejak anak belum memasuki usia sekolah juga bisa diterapkan. Oke, demikian saja pendengar beberapa informasi yang dapat kami sampaikan dalam program Sanksi di edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Semoga beragam informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk Anda semuanya pendengar setia kami di Pro 1 RRI Merauke ya, dimanapun Anda berada. Dan juga kami informasikan untuk Anda semuanya yang mendengarkan, terkhususnya yang berdomisili di Kabupaten Merauke, bisa mendaftarkan diri ya di ajang Bintang Radio Indonesia 2026, di mana pendaftarannya sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus kemarin hingga nanti di 30 Agustus 2026, dan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia atau WNI yang berusia 16 sampai 25 tahun terhitung per 28 Oktober 2026. Calon peserta wajib ya menyiapkan kartu identitas resmi, dan juga pendaftarannya bisa secara online melalui laman https://bintangradio.rri.id atau bisa datang langsung ke kantor LPP RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Dan sebagai bagian dari tahapan seleksi, peserta juga diwajibkan ya membuat atau mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram atau TikTok, dan video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan juga pop daerah dengan berpakaian sopan, diawali dengan perkenalan singkat, disusul dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Jangan lupa juga untuk menandai atau meng-tag akun Instagram dan juga TikTok RRI Merauke dan Bintang Radio. Dan juga wajib ya untuk memfollow untuk akun Instagramnya sendiri, bisa dilihat di @RRI_Merauke dan @BintangRadio.id untuk akun TikTok, sama juga di @RRI_Merauke dan @BintangRadio.id. Baik pendengar, demikian kebersamaan kita dalam program Sanksi, dan sampai jumpa kembali ya di edisi Sanksi berikutnya.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke, dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

8 MHz dari Pro 1 Merauke. Selamat siang seluruh pendengar setia kami di manapun Anda berada, baik yang mendengarkan melalui radio, aplikasi RRI digital, ataupun streaming melalui website resmi RRI di rri.go.id. Masih bersama saya Yogi Andriansyah di siang hari ini mendengar tentunya. Selama kurang lebih 15 menit ke depan ya, masih akan menemani Anda di siang hari ini dengan beberapa informasi yang akan saya bagikan nanti sebelum pamit undur diri. Nah, sebelum itu kami sapa terlebih dahulu ya seluruh pendengar kami di manapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan juga diberikan semangat untuk menjalani beragam aktivitas. Nah, untuk Anda yang berkendara, hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu ataupun aturan-aturan yang berlaku ya. Dan untuk Anda saat ini tengah bekerja, selamat bekerja. Semoga segala kerjaan Anda dapat tuntas dengan baik. Dan mendengar, sebelum saya bagikan informasi terkait dengan warga Semangga ya, yang ditemukan tewas gantung diri, dan informasi ini berasal dari Merauke tentunya. Nah, seperti apa informasi lengkapnya pendengar akan kami updatekan setelah jeda berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Wow! Kiapa kuak nga nabuang sampah di laut?
1: Eh, opo! Kok kiapa, so? Terserah pa kita, kuak. Cuma buang sampah li, sobek yang takkan cimpang ngana. Dan lagi, laut terluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga, wawu. Supaya dapat lia bersih, dan itu biota laut yang ndak mau mati. Ngananya ndak sayang pat orang penelayan-nelayan, dorang pemancari itu kasihan.
1: Oh iyo, pasal le.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Oi pendengar, dua informasi untuk Anda sebelum saya pamit undur diri. Dan di siang hari ini, dalam rangkaian informasi Merauke siang ini, kami akan updatekan Anda ya dengan dua informasi yang berasal dari Merauke tentunya. Untuk informasi yang pertama terkait dengan warga Semangga yang ditemukan tewas gantung diri. Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke melakukan olah tempat kejadian perkara terkait penemuan mayat seorang pria di Jalan Semangga 2, Kelurahan Semangga. Korban diketahui berinisial S, berusia 54 tahun dan berprofesi sebagai wira swasta. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh saksi yang merupakan orang terdekat korban. Sebelum kejadian sekitar pukul 22.46 waktu Indonesia Timur, korban dan saksi sempat berkomunikasi dengan anak mereka melalui telepon. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Timur, korban mengajak saksi untuk tidur. Sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, saksi menyadari bahwa korban sudah tidak berada di sampingnya. Saksi lalu mencari ke bagian depan rumah namun tidak menemukan korban. Setelah memeriksa bagian belakang rumah, saksi mendapati korban dalam kondisi tergantung. Saksi kemudian meminta bantuan tetangga dan segera melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Merauke. Tim kepolisian yang dipimpin KBO Satreskrim Ibda Steven Eka Dapo SH bersama tim Inavis dan petugas kamar jenazah RSUD tiba di TKP sekitar pukul 2 waktu Indonesia Timur. Tim langsung melakukan pemotretan secara umum dan khusus untuk mendokumentasikan lokasi kejadian. Pemeriksaan luar terhadap jenazah dilaksanakan sekitar pukul 2.15 waktu Indonesia Timur dengan didampingi petugas kamar jenazah RSUD. Nah, selain itu petugas juga melakukan wawancara terhadap sejumlah saksi guna mengumpulkan informasi terkait kronologi dan latar belakang peristiwa. Seluruh rangkaian olah TKP berlangsung hingga pukul 3 waktu Indonesia Timur dan berjalan lancar tanpa hambatan. Dari hasil pemeriksaan awal di TKP dan keterangan saksi, peristiwa tersebut diduga kuat merupakan kasus bunuh diri dengan cara gantung diri. Terkait motif yang disampaikan dalam laporan awal mengenai masalah utang piutang, polisi masih melakukan pendalaman lebih lanjut. Kapolres Merauke melalui Satreskrim mengimbau masyarakat agar segera melapor jika mengetahui adanya permasalahan yang membutuhkan penanganan kepolisian. Masyarakat juga diingatkan yang untuk tidak menyebarluaskan foto maupun informasi pribadi korban demi menghormati keluarga korban. Baik, beralih ke informasi yang kedua pendengar, di mana Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Pendataan harga barang kebutuhan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindangkop dan UKM Sukmawati di Pasar Wamangu Merauke. Pendataan dilakukan dengan metode datang langsung ke Pasar Wamangu Merauke, melakukan pemantauan dan mewawancarai ya pedagang. Pemantauan juga dilakukan setiap harinya di pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Timur. Dan berikut ini pendengar, beberapa harga kebutuhan pokok di Pasar Wamangu hasil wawancara yang dilakukan di tanggal 26 Agustus 2026 di hari Rabu ini. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah per kilonya Rp20.000, sedangkan gula pasir di kemas premium per kilonya Rp25.000. Harga minyak goreng premium di Rp28.000, minyak goreng minyak kita di Rp15.700, dan tepung terigu per kilonya di harga Rp15.000. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan. Acuannya yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindangkop dan UKM Merauke juga terus memperbarui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Dapatkan informasi harga kebutuhan pokok harian melalui situs rri.co.id dan aplikasi RRI News.
Baik pendengar, demikian dua informasi yang dapat saya sampaikan di penghujung kebersamaan kita di hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2026. Dan selanjutnya nanti Anda akan lanjut ditemani ya oleh rekan saya Aldo dalam rangkaian Merauke siang ini dan juga Merauke sore ini, hanya di Pro 1 RR Merauke tentunya di 94,8 MHz. Demikian saya pendengar, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa kembali di jam dinas siaran saya berikutnya. Tetap jaga kesehatan, selamat beraktivitas, selamat siang.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini? Apa namanya ini? Namanya apa?
1: Puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.

Iya, selamat siang pagi hari manapun Anda berada. Tentunya masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz. Tentunya bersama saya Almendo Maturbos dalam rangkaian Merauke siang hingga Merauke sore nantinya dari pukul 11.30 menit hingga pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur. Segala informasi dan hiburan akan kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Dinamika olahraga dan juga lintas sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Informasi juga untuk Anda kaum, ya maksud kami umat Katolik dimanapun Anda berada. Tepat di pukul 12 nanti, Anda akan kami hadirkan paket doa Angelus. Dan di pukul 11.50, Anda juga terlebih dahulu akan kami hadirkan lagu-lagu rohani jelang pukul 12 untuk ada dalam doa Angelus di siang hari ini.

0: tidak mau berhenti untuk main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

0: biasa.
1: Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. No?

Kitab Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Merauke siang ini, Pro1 RRI Merauke, Pro1 RRI Merauke, Instagram @Pro1 RRI Merauke, Facebook.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1.

Ya, pendengar Persatuan RRI Merauke, berikut yang kami hadirkan untuk Anda informasi seputar musik tradisional dan budaya di siang hari ini. Dan kali ini Anda akan kami ajak untuk ada dalam informasi dari wilayah Sumatera, ya, terkhususnya etnis Minangkabau, yang tentunya informasi ini kami himpun dari laman Wikipedia Ensiklopedia Bebas. Anda dapat akses di id.wikipedia.org. Ya, informasi selengkapnya, Minangkabau atau yang biasa disingkat sebagai Minang merupakan kelompok etnik di Indonesia bagian rumpun Austronesia yang berasal dari dataran tinggi Minangkabau, Sumatera Barat. Saat ini persebaran etnik Minangkabau meliputi seluruh daratan Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat ada Jambi, pantai barat Sumatera Utara, pantai barat Daya Aceh, dan negeri 9 di Malaysia. Minangkabau merujuk pada entitas kultural dan geografis yang ditandai dengan penggunaan bahasa adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal dan identitas agama Islam. Dalam percakapan awam, orang Minang seringkali disamakan sebagai orang Padang. Hal ini merujuk pada nama

0: Lagi nama Minangkabau diyakini berasal dari dua suku kata, yaitu Minang dan Kabau. Nama itu dikaitkan dengan suatu legenda yang dikenal di dalam Tambo. Dari Tambo tersebut, konon pada suatu masa ada satu kerajaan asing yang datang dari laut dan akan melakukan penaklukan. Untuk mencegah pertempuran tersebut, masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbau. Pasukan asing tersebut menyetujui dan menyediakan seekor kerbau besar dan cukup agresif. Sedangkan masyarakat setempat menyediakan seekor anak kerbau yang masih menyusul lalu dikarantinakan serta dipuasakan beberapa hari sebelum pertempuran. Dalam pertempuran tersebut, anak kerbau yang dipasangkan tanduk runcing besi yang bernama Minang, anak kerbau yang masih menyusui tersebut menyangkal kerbau besar tersebut adalah induknya. Maka anak kerbau itu langsung berlari mencari susu dan menanduk hingga mencabik-cabik perut kerbau besar tersebut. Kemenangan itu menginspirasikan masyarakat setempat untuk memakai nama Minangkabau yang berasal dari ucapan Manangkabau atau Menang Kerbau. Kisah Tambo ini juga dijumpai dalam hikayat Raja-Raja Pasai yang menyebut kerajaan asing ini sebagai Majapahit. Hikayat juga menyebutkan bahwa kemenangan itu menjadikan negeri yang sebelumnya bernama Pariangan menggunakan nama Minangkabau. Selanjutnya, penggunaan nama Minangkabau juga digunakan untuk menyebut sebuah nagari, yaitu Nagari Minangkabau, yang terletak di Sungayang, Tanah Datar, Sumatera Barat. Berbeda dengan hikayat, Dejo menawarkan kerajaan asing ini sebagai Singasari. Dia merujuk kepada upaya Singasari dalam menaklukkan Darmar Raya saat ekspedisi Pamalau. Ya, pendengar, itulah informasi awal terkait dengan etnik Minangkabau di Merauke siang ini dari Sumatera Barat.
1: Jovindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Jovindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
2: Anduk,
3: handuk,
2: bal,
3: bal,
2: biskop,
3: bioskop,
2: potlot,
3: potlot,
2: pulpen,
3: fulpen,
2: salep,
3: Zolf,
2: ember,
3: emmer.
1: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

Dan yang mendengar berikut informasi terakhir terkait dengan etnik Minangkabau. Ada dari agama masyarakat Minang saat ini merupakan pemeluk agama Islam secara keseluruhan. Jika ada masyarakat yang keluar dari agama Islam atau ya secara langsung yang bersangkutan juga dianggap keluar dari masyarakat Minang. Dalam istilahnya disebut dibuang sepanjang adat. Agama Islam diperkirakan masuk melalui kawasan pesisir timur, walaupun ada anggapan dari pesisir barat, terutama pada kawasan Pariaman. Untuk adat dan budaya, menurut Tambo, sistem adat Minangkabau pertama kali dicetuskan oleh dua orang bersaudara, yakni Datuak Katumangguangan dan Datuak Parpatiah Nansabatang. Datuak Katumangguangan mewariskan sistem adat Larekotopili yang aristokratis, sedangkan Datuak Parpatiah Nansabatang mewariskan sistem adat Larebodi Caniago yang egaliter. Dalam perjalanannya, dua sistem adat yang dikenal dengan kewarasan ini saling isi mengisi dan membentuk sistem pada masyarakat Minangkabau. Untuk bahasa sendiri, bahasa Minangkabau termasuk salah satu anak cabang rumpun bahasa Austronesia. Walaupun ada perbedaan pendapat mengenai hubungan bahasa Minangkabau dengan bahasa Melayu, namun juga terdapat anggapan yang meyakini bahwa bahasa yang dituturkan masyarakat ini sebagai bagian dari dialek Melayu karena banyaknya kesamaan kosakata dan bentuk tutur di dalamnya. Sementara itu, yang lain justru beranggapan bahwa bahasa ini merupakan bahasa mandiri yang berbeda dengan Melayu, serta ada juga menyebut bahwa bahasa Minangkabau merupakan bahasa proto-Melayu. Dalam masyarakat penutur bahasa Minang itu sendiri juga sudah terdapat berbagai macam dialek bergantung kepada daerahnya masing-masing. Untuk kesenian dari masyarakat Minangkabau, berbagai macam atraksi dan kesenian seperti tari-tarian yang biasanya ditampilkan dalam pesta adat maupun perkawinan. Di antara tarian-tarian tersebut misalnya tari pasambahan. Tarian ini merupakan tarian yang dipertunjukkan untuk memberikan ucapan selamat datang atau penungkapan rasa hormat kepada tamu istimewa yang baru saja sampai, dan juga ada tari piring, telempong, dan juga salueng. Untuk rumah adat sendiri, Minangkabau menyebutnya sebagai rumah gadang yang biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk dalam suku tersebut yang diwariskan secara turun-temurun. Rumah adat ini dibuat berbentuk 4 persegi panjang dan dibagi atas 2 bagian muka dan belakang. Amunnya berbahan kayu dan sepintas kelihatan seperti bentuk rumah panggung dengan atap yang khas menonjol seperti tanduk kerbau yang biasa disebut sebagai goncong. Dan dahulunya atap ini berbahan ijuk sebelum berganti dengan atap seng di halaman depan rumah gadang. Biasanya didirikan 2-6 buah rangkiang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan padi milik keluarga yang menghuni rumah gadang tersebut. Ya, pendengar, itulah informasi terkait dengan etnik Minangkabau Sumatera Barat di Merauke siang ini pada segmen acara musik tradisional dan budaya. Tentunya juga akan terus kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Dan ya, kembali kami menginformasikan bahwasannya pukul 13 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia edisi Rabu 26 Agustus 2026.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lens di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubicic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini. Terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas. Kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa bagi tim Austria juga dari segi fisik, kemauan dan mentalitas. Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lars menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lars akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff change to be in here. Dan James!
2: United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Three Kitteries dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with the win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini, karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United terus mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin, gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Rionu Sukia Soto. Namun kiper Betis Alvaro Valens tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farab yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Concedió ocasiones. Es verdad que las ocasiones concedió.
3: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir. Kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
2: Para haber conseguido algo más en ataque.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi tim yang berhasil mengamankan 3 poin.
4: Bueno, lo valoro como 3 puntos muy importantes.
3: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang digelar di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari Sorokam, ya, semuanya merata. Bagus, kualitas yang sama, hampir tetap. Karena kita berada di bawah penyisian kita, bertarung lah rame. Artinya, sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. We'll be right back.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queenmi Kenli Ryu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhyibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari Panjat Tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Merauke siang ini, Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Ya, pendengar Persatuan Radio Merauke, Anda saat ini berada bersama kami dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di CCR Rabu 26 Agustus 2026. Anda dapat bergabung melalui jalur telepon di 0971 333 0745, atau melalui WhatsApp kami di 0852 751-12433 ya. Dan mereka penelpon pertama kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang Dangdut, adalah kita.
0: Iya, selamat siang juga, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Putri di Seringgu, Bang Aldo.
0: Iya, Putri, apa kabarnya dari Seringgu di siang hari ini?
1: Alhamdulillah, saya bersama keluarga selalu sehat, dan juga ini di lingkungan saya ini mendung-mendung. Mudah-mudahan hujan malam, mudah-mudahan hujan, okay. Karena sudah hampir 2 bulan tidak hujan ya, saya mudah-mudahan hujan.
0: Oke, okay, Putri, terus yang hari ini mau request lagu apa nih dari Dang Pro Dangdut?
1: Saya mau request lagunya Evita Malam.
0: Oke, okay, judulnya?
1: Selamat ulang tahun. ada ipar saya yang ulang tahun hari ini, Bang Aldo.
0: Oke, berarti ulang tahun.
1: Ucapannya ya, saya ucapan dulu kepada ipar saya itu Tina, selamat ulang tahun. Sehat selalu, panjang umur, diberikan rezeki yang banyak. Dan umur panjang membawa lebih banyak kemampuan, kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bang Aldo ya, saya kirim-kirim sekarang. Kirim untuk keluarga saya di Jalan Hindun, Budi Iki bersama keluarga, semuanya sehat. Dan juga Mama Ines bersama Bang Christian juga selalu sehat sehari ini. Dan juga untuk semuanya, dari Sabang sampai Merauke, semuanya selalu sehat siang hari ini. Terima kasih Bang Aldo, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang juga Putri, terima kasih sudah bergabung.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Yang mendengar, tentunya Anda masih dapat bergabungnya hingga di pukul 14:45 dalam acara Produk Dangdut adalah kita edisi siang hari ini. Dan berikut akan kami hadirkan untuk Anda satu buah lagu dangdut requestan Bu Utri dari Serigo ya, dari Evita Mala, dengan judul Selamat Ulang Tahun. Untuk kita selamat mendengarkan.

0: Mbak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

Yang mendengar tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan paket doa kerahiman ilahi bagi Anda umat Katolik dimanapun Anda berada. Dan juga akan dilanjutkan dengan Warta Berita Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi hari ini.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Rabu 26 Agustus 2026. Lintas Sore selengkapnya akan dibacakan oleh saya, Almendo Maturbongs. Kita awali berita yang pertama, pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong keterlibatan masyarakat adat dalam program pengelolaan hutan berkelanjutan serta upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Menurut Sekretaris Daerah Papua Selatan Ferdinandus Kaina Kaimu, keberhasilan setiap program tidak hanya diukur dari capaian kegiatan tetapi juga sejauh mana masyarakat adat dapat terlibat terutama dalam memastikan perlindungan terhadap hak masyarakat adat. Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan World Wide Fund for Nature atau WWF serta organisasi perangkat daerah OPD yang selama ini berkolaborasi dalam menjalankan berbagai tahapan perencanaan hingga implementasi program tersebut. Ferdinandus mengatakan pemerintah Provinsi Papua Selatan akan terus mendorong sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan mengingat dengan kerjasama yang kuat dapat mewujudkan Papua Selatan yang lestari, tangguh menghadapi perubahan iklim sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penguatan program pengelolaan hutan dan perubahan iklim harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Ia juga menambahkan program tidak hanya menghasilkan capaian administratif, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Selatan. Penyelenggaraan kesehatan sekolah atau unit kesehatan sekolah di Papua Selatan masih perlu untuk dibenahi agar pelaksanaannya berjalan lebih maksimal di seluruh satuan pendidikan. Berikut laporan Jessica Ardena.
2: Penerapan pedoman kesehatan sekolah penting dilakukan mengingat kesehatan peserta didik berkaitan dengan proses pendidikan dan perkembangan anak. Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan Martin Rumar, penyelenggaraan kesehatan sekolah atau unit kesehatan sekolah di Papua Selatan masih perlu dibenahi agar dapat berjalan lebih maksimal di seluruh satuan pendidikan. Ia menjelaskan, penyelenggaraan kesehatan sekolah telah lama diterapkan, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA dan SMK. Namun, pelaksanaannya perlu terus ditegaskan kepada kepala sekolah, guru, serta seluruh pihak terkait agar dilakukan secara rutin di lingkungan sekolah. Martin mengatakan, kondisi Papua Selatan yang memiliki wilayah dengan karakteristik daerah 3T menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program kesehatan sekolah. Karena masih terdapat sekolah-sekolah yang belum tersentuh secara maksimal dalam penyelenggaraan program kesehatan.
3: Kesehatan sekolah ini harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah ini sudah sejak lama pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini jadi suatu keharusan yang harus dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa anak itu sehat, berarti pasti anak itu cerdas. Dengan demikian, sangat penting untuk pedoman kesehatan sekolah itu harus dilakukan.
2: Kepala Seksi Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan Waluyo mengatakan, penyelenggaraan usaha kesehatan sekolah atau UKS di Papua Selatan terus diperkuat melalui penyempurnaan pedoman dan kerjasama dengan satuan pendidikan. Menurutnya, UKS telah lama berjalan namun pedoman penyelenggaraannya terus disempurnakan agar pelaksanaannya semakin baik.
4: Kemudian terkait tentang perbaikan sistem, itu memang kalau di pendidikan kan sudah jelas Pak ya, itu sasarannya anak-anak sekolah yang ada di situ sudah jelas, jadi terkait data itu sudah kami dapat dari Dinas Pendidikan sasaran.
2: Waluyo pun menjelaskan penyelenggaraan satuan pendidikan sehat mencakup pendidikan kesehatan, layanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat. Pendidikan kesehatan diharapkan dapat terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jessica Ardana melaporkan.
1: Kejaksaan Negeri Merauke menerima pembayaran denda dan biaya perkara dari terpidana Ade Irma Suryani melalui kuasa hukumnya pada Rabu 19 Agustus kemarin. Pembayaran tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pembayaran dilaksanakan di salah satu perbankan milik negara di wilayah Kota Jayapura yang diserahkan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Merauke. Adapun denda yang dibayarkan sebesar 100 juta rupiah yang seluruh kewajiban tersebut dibayarkan secara tunai melalui kuasa hukum terpidana. Selanjutnya pembayaran tersebut langsung disetorkan ke kas negara sebagai bentuk pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penyetoran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kejaksaan Negeri Merauke melalui jajaran tindak pidana khusus menegaskan komitmennya untuk melaksanakan setiap putusan pengadilan secara profesional, transparan, dan akuntabel, termasuk memastikan kewajiban pembayaran denda dan biaya perkara dari terpidana dapat dipenuhi dan disetorkan kepada negara. Pelaksanaan pembayaran tersebut menjadi bagian dari proses eksekusi putusan pengadilan sekaligus wujud komitmen kejaksaan dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara serta penegakan hukum yang berintegritas. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Grup musik Alpamarep turut ambil bagian dalam aksi kemanusiaan melalui konser amal Pray for Flores NTT yang digelar di kawasan Tugu Lingkaran Brawijaya pada Sabtu malam kemarin. Kegiatan itu digelar menjadi bentuk kepedulian terhadap korban gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Alpamarep tampil dalam panggung kemanusiaan dengan membawakan sejumlah lagu bertema perjuangan, harapan, dan juga solidaritas. Melalui lirik dan irama yang disampaikan, grup tersebut menyuarakan pesan bahwa keterbatasan fisik maupun jeruji bukan menjadi penghalang untuk berbuat baik dan menunjukkan kepedulian kepada sesama. Penampilan Alpamarep yang energik dan komunikatif menarik perhatian masyarakat yang melintas maupun pengunjung di sekitar Tugu Libra tersebut. Kehadiran musik hip-hop dalam kegiatan tersebut turut membangun suasana kebersamaan sekaligus mendorong antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana. Saat penampilan berlangsung, para relawan bergerak menggalang donasi secara langsung dari masyarakat dan aksi tersebut juga menjadi bagian dari upaya Alpamarep untuk menunjukkan bahwa musik dapat menjadi sarana menyampaikan pesan kemanusiaan sekaligus membangun kepedulian sosial. Keterlibatan Alpamarep juga menjadi upaya untuk mengikis stigma terhadap warga binaan permasyarakatan. Kreativitas dan bakat yang dimiliki tetap dapat diarahkan untuk kegiatan positif serta memberikan masyarakat bagi manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi saudara-saudara yang tengah menghadapi bencana. Berita terakhir pendengar, generasi muda Papua memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari perubahan melalui kreativitas, pendidikan, serta kepedulian terhadap pembangunan daerah. Informasi selengkapnya bersama Jessica Ardana.
2: Perkembangan teknologi saat ini dinilai membuka ruang yang lebih luas bagi anak muda untuk menyampaikan gagasan dan memberikan kritik yang membangun. Putra pahlawan nasional Frans Kaisiepo, Antonius Victor Kaisiepo, mengatakan generasi muda Papua saat ini semakin kritis terhadap berbagai persoalan, termasuk pembangunan, perekonomian, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Victor, perkembangan teknologi membuat generasi muda lebih mudah mengakses pengetahuan dan berbagai referensi. Kondisi tersebut dapat menjadi kekuatan apabila digunakan untuk menghasilkan kritik dan masukan yang konstruktif bagi kemajuan daerah. Ia juga menilai makna kepahlawanan pada masa kini tidak selalu berkaitan dengan perjuangan dalam medan perang. Setiap orang dapat menjadi pahlawan melalui tindakan sederhana yang memberikan manfaat bagi keluarga maupun masyarakat.
5: Bapak sampaikan walaupun secara tersirat ya, sampaikan tadi, kita dalam melakukan pekerjaan itu hendaknya kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Sekecil apapun pekerjaan itu, kita harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu, kita selesaikan dengan baik dan mengutamakan ke masyarakat. Jangan sampai kita merugikan ke masyarakat dengan pekerjaan kita itu.
2: Antonius Victor mendorong anak-anak muda Papua untuk mengembangkan potensinya melalui berbagai kegiatan positif. Menurutnya, organisasi kemasyarakatan dapat menjadi salah satu ruang bagi generasi muda untuk berkarya sekaligus mengisi kemerdekaan. Ia berharap nilai perjuangan para pahlawan dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya, karena dengan semangat tersebut dapat diwujudkan dengan bertanggung jawab terhadap pekerjaan, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan. Jessica Ardana melaporkan.
1: Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Rabu 26 Agustus 2026. Saya Almena Matermas mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Share dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Broke sore ini. Broke sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke sore ini.
1: Suara Nusantara, program acara berisikan informasi potensi desa atau kampung bahari dari segi pembangunan, pertanian, kelautan, dan kearifan lokal. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Dalam kehidupan zaman now, perilaku anak tampaknya sekarang cenderung kehilangan etika dan sopan santun kepada orang tua. Paparan negatif media televisi, internet, dan media lainnya ternyata dapat meningkatkan kekerasan dan agresivitas anak. Sikap lingkungan orang tua sendiri yang mengabaikan nilai edukasi dan sering mencontohkan kebohongan dan kekerasan, baik verbal maupun non-verbal, berpengaruh pada perilaku anak. Komunikasi dan pembelajaran moral dan disiplin kepada anak sering menghadapi kesulitan karena anak sekarang jauh lebih berani dan kasar dalam bersikap. Anak menjadi lebih kritis, tapi sering tidak pada tempatnya, serta lebih emosional. Anak-anak juga cenderung kurang menghargai teman, orang tua, bahkan guru di sekolah. Contoh tata krama adalah sikap sehari-hari yang harus menomor satukan atau mendahulukan orang tua untuk melakukan aktivitas. Bersikap dan berperilaku sopan santun hendaknya harus dilakukan sejak dini, sampai kapanpun kita hidup dan berkomunikasi dengan orang tua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Dan berikut informasi dari Denpasar ya, terkait dengan pertanian modern di Bali terkendala modal besar. Berikut informasi selengkapnya. Pengembangan pertanian modern di Bali terkendala kebutuhan modal yang besar. Penerapan teknologi seperti greenhouse dan hidroponik merupakan biaya membutuhkan biaya hingga ratusan juta rupiah. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya P4

dalam pengembangan pertanian modern di Bali. Ia mengatakan hidroponik skala rumah tangga masih dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia. Namun pengembangan skala usaha membutuhkan modal dan lahan yang cukup besar. Agus berharap akses permodalan bagi petani dapat lebih mudah. Dukungan tersebut diperlukan agar pertanian modern di Bali dapat berkembang dan semakin banyak generasi muda tertarik untuk menekuni sektor pertanian modern tersebut.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, nggak ke Posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
1: Iya, Bu, benar.
0: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
1: Iya, belum sempat, Bu.
0: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
1: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
0: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
1: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
0: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
2: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

Ya palingnya berikut akan kami hadirkan untuk Anda beberapa pemberitahuan di Proke sore ini. Di Pro 1 RRI Proke, kanal informasi dan inspirasi. Dan pemberitahuan pertama berasal dari kami LPP RRI Merauke. Kepada Anda anak muda di kota Merauke dan sekitarnya, LPP RRI Merauke kembali menyelenggarakan Bintang Radio Indonesia 2026 untuk anak muda di wilayah Kabupaten Merauke. Pendaftaran resmi dibuka mulai tanggal 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026 dan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun terhitung per 28 Oktober 2026. Calon peserta wajib menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, atau akte kelahiran. Memiliki BPJS kesehatan aktif apabila berhasil menembus babak grand final. Serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Bagi Anda yang berminat, pendaftaran dapat Anda lakukan secara online melalui laman resmi kami bintangradio.rri.id maupun dengan menandai kode QR resmi atau secara offline dengan langsung mendatangi kantor LPP RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11, Merauke. Sebagai bagian dari tahapan seleksi, peserta diwajibkan membuat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram dan juga TikTok. Video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat dan disusul dengan penampilan bernyanyi serta ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Jangan lupa untuk menambahkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Merauke serta menandai atau tag akun media sosial resmi kami RRI Merauke dan Bintang Radio. Selain itu, seluruh peserta juga diwajibkan untuk mengikuti atau follow akun Instagram @rri_merauke dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_merauke dan bintangradio.id. Pemberitahuan selanjutnya berasal dari Pengadilan Negeri Merauke. Saya Adam Kasiman SIP selaku jurusita Pengadilan Negeri Merauke memanggil Domingus Korputi yang dahulu beralamat di Jalan Ermasu nomor 38 RT 20 RW 04 Kelurahan Mandala untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 79 garing PDT.G garing 2006 garing PNMRK. Dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada Rabu 23 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Timur di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Supri Sape yang selanjutnya disebut sebagai penggugat terhadap Domingus Korputi yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Astaga. Pemberitahuan selanjutnya dari PLN disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat Anda akses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan hingga pengaduan gangguan. Saat ini tersedia semarakan 81 tahun Indonesia Merdeka dengan listrik yang makin berdaya. Promo Merdeka Daya diskon tambah daya 50% dari PLN kini diperpanjang hingga 31 Agustus 2026. Promo berlaku bagi pelanggan tegangan rendah 1 fasa dengan daya awal 450 hingga 5.500 volt ampere untuk tambah daya hingga 7.700 volt ampere. Caranya mudah, lakukan minimal 1 kali pembelian token
atau pembayaran tagihan listrik melalui PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher diskon tambah daya. Yuk manfaatkan promo Merdeka Daya melalui PLN Mobile. Terima kasih. Ya, benar itulah beberapa pemberitahuan dan berikut berita duka untuk Anda.

Dari keluarga Ana De Vega Mahuse di Brawijaya Merauke yang ditujukan kepada keluarga Eduardus Kaize di Jakarta, keluarga besar pemerintah daerah Merauke, keluarga besar Pasi Papua Selatan, keluarga besar Koni Papua Selatan, Koni Merauke, Koni Papua, keluarga besar Mahuse, Gepse Ndiken, Balagaise, Kaize di Domande, keluarga besar Gepse Basi Basik, Balagaise Mahuse di Wendu, Urum, Notif, Bahor, dan Anasai Wambi Sanggase, keluarga besar Bapak Stefanus Mahuse di Onggari, keluarga besar Gepse Mahuse Kaize, Balagaize Basik Basik di Onggari, Kai Burse dan Kampung Salor, keluarga besar LPP RRI Merauke dan seluruh Handai Taulan dimanapun saja berada. Adapun isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak terkasih kami Frederikus Mahuse, mantan atletik Indonesia, meninggal pada hari Selasa 25 Agustus 2026. Pukul 20:15 waktu Indonesia Timur di kediaman Brawijaya Merauke. Jenazah sementara saat ini disemayamkan di rumah duka di Jalan Brawijaya Merauke dan informasi pemakaman akan disampaikan di kemudian hari.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

0: krimnya.
1: Iya, enak.
0: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?

0: datang.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pak Haidar, tadi saya lihat bapaknya Vera datang ke sekolah, ada apa ya?
1: Iya Pak Yogi, tadi katanya Vera udah gak bisa lagi lanjutin sekolah.
0: Wah, saya sedih sekali melihat anak-anak didik kita di kampung ini, banyak ya yang putus sekolah.
1: Iya, padahal pendidikan kan penting ya buat mengubah nasib anak-anak kita.
0: Benar sekali Pak Haidar, kalau mereka sekolah kan mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik untuk masa depan mereka.
2: Investasi terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita adalah pendidikan. Mari kita pastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal. Biarkan setiap anak bersinar dengan pengetahuannya, menerangi jalan menuju masa depan yang lebih baik.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: berikut dua informasi cek fakta untuk Anda di sore hari ini. Yang pertama tentunya ada terkait dengan tsunami di Kabupaten Mamuju setelah gempa berkekuatan magnitudo 7.07 adalah hoax. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa rekaman tsunami di pesisir Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, tsunami tersebut dituding terjadi pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7.7 pada 15 Agustus 2026 kemarin di NTT. Namun faktanya klaim dengan narasi yang menyatakan video yang beredar memperlihatkan tsunami yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat adalah hoax. Yang dilansir dari laman tempo.co, tidak ada tsunami di Kabupaten Mamuju pada 15 Agustus 2026. Dan video tersebut merekam gelombang tinggi dampak terpaan topan Fung Wong atau Super One di pesisir Provinsi Isabela, Filipina. BMKG mengonfirmasi gelombang tsunami kecil di bawah 1 meter memang muncul di 10 titik pesisir termasuk Bau-Bau dan juga Pulau Buton. Namun nama Kabupaten Mamuju tidak tercantum dalam daftar acara area terdampak. Informasi cek fakta terupdate kedua terkait hoax tautan pendaftaran lapak UMKM di IKN. Ada beredar unggahan di media sosial Facebook dan TikTok berisi tautan yang diklaim sebagai pendaftaran usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang membuka lapak di ibu kota Nusantara IKN Kalimantan. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar yang dilansir dari laman turnbackhoax.id dan tautan yang dibagikan tersebut bukan merupakan situs resmi otorita IKN dan justru mengarah pada penggunaan ke laman yang meminta data pribadi. Informasi resmi otorita IKN menyebutkan bahwa pendaftaran pedagang di lingkungan IKN dilakukan melalui tautan ikn.go.id/pedagang-pasar-KIPP bukan melalui tautan yang beredar di Facebook. Selain itu juga pendaftaran terakhir dibuka pada 9 hingga 13 Maret 2026 dan belum ada informasi resmi mengenai pembukaan pendaftaran baru pada Agustus 2026. Ya pendengar, telah dua informasi terupdate untuk Anda pada segmen cek fakta di Merauke sore ini. Tentunya kami menghimbau kepada Anda ketika menerima informasi agar dapat mengecek kembali kebenarannya. Begitu juga ketika Anda ingin menyebarkan informasi yang baru Anda dapatkan agar senantiasa mengantisipasi kembali dan mencari tahu kebenaran dari informasi yang hendak Anda bagikan kepada keluarga, sanak saudara maupun rekan dimanapun saja berada. Tak lupa juga kami menginformasikan untuk Anda bahwasanya Anda dapat mengecek kembali informasi hoax di laman resmi kami di rri.co.id ataupun di laman resmi komdigi.id dalam informasi cek fakta berikutnya. Dan juga kita akan berjumpa di cek fakta esok pagi pukul 9:45 waktu Indonesia Timur edisi esok hari Kamis 27 Agustus 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengecualian dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Merauke Mama Mini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke Mama.

0: Pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
2: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukan duka.
3: Ini kisah tentang aku.

Selamat malam pendengar. Jumpa lagi bersama saya Ari di siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siaran ya pada hari ini, di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 pendengar. Ya, ragam informasi dan juga program hiburan sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini hingga tutup siaran nanti ya di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ya. Lagu-lagu hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan hingga pukul 19, dan nanti di pukul 19 kami akan hadirkan di ruang dengan Anda yaitu Warta Berita Gema Papua. Ya, dilanjutkan dengan musik dan hiburan, dan juga nanti di pukul 20 ada drama radio, dan nanti ada program Ngobras ya yang kami hadirkan, dan nanti di pukul 21 ya ada Warta Berita kembali dilanjutkan dengan lagu-lagu daerah, dan nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur akan ada siaran berjaringan nasional Ruang Rindu pendengar. Baik, untuk Anda semuanya yang saat ini yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi ataupun juga dimanapun itu, pastikan Anda tetap bersama kami ya di siaran Pro 1 RRI Merauke.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap

12.300 paket sembako dan pastikan bantuan terus mengalir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur menyalurkan 12.300 paket sembako kepada warga terdampak gempa. Jumlah ini telah melebihi total 7.590 keluarga yang dilaporkan terdampak hingga Selasa 25 Agustus kemarin. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND mengatakan bantuan tersebut disalurkan melalui sejumlah mekanisme, yaitu dilakukan berdasarkan data kebutuhan dari desa dan kelurahan terdampak di wilayah tersebut. Ya, menurutnya jumlah paket yang telah disalurkan seharusnya sudah mencukupi kebutuhan warga terdampak, namun ternyata masih ada sejumlah warga yang belum menerima bantuan karena perbedaan persepsi di lapangan. Ya, BPBD kemudian berkoordinasi dengan berbagai lembaga untuk merapikan pendataan dan distribusi bantuan. Koordinasi juga dilakukan bersama pihak Keuskupan dan Karitas untuk memastikan kebutuhan warga terpenuhi. Selain sembako, warga yang disalurkan mencakup ratusan tenda keluarga dan sekitar 30 tenda pengungsian. Tim BPBD bersama TNI Polri, SAR, dan relawan turut menjangkau wilayah yang sulit dilalui kendaraan, pendengar. Ya, informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM,

0: pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Ya, pendengar, berita duka berasal dari keluarga anak Devega Mahuse di Brawijaya, Merauke. Ditujukan kepada keluarga Eduardus Kaise di Jakarta, keluarga besar Pemda Merauke, keluarga besar Pasi, Papua Selatan, keluarga besar Koni, Papua Selatan, Koni Merauke, Koni Papua, keluarga Mahuse, Gipse, Diken, Balagaise, Kaise di Domande, keluarga besar Gipse, Basik-Basik, Balagaise, Mahuse di Wendu, Urum, Notif, Bahor, dan Anasai, Wambi, Sanggase, keluarga besar Stefanus Mahuse di Onggari, keluarga besar Gipse, Mahuse, Kaise, Balagaise, Basik-Basik di Onggari, Kaiburse, dan Kampung Salor. Keluarga besar LPP RRI Merauke, serta seluruh handetolan di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapa terkasih kami, Frederikus Mahuse. Telah meninggal dunia Bapa terkasih kami, Frederikus Mahuse, mantan atlet Atletik Indonesia. Meninggal pada hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur di rumah. Dan jenazah saat ini sementara disemayamkan di rumah duka di Jalan Brawijaya, Merauke. Dan untuk informasi pemakaman akan disampaikan kemudian. Demikian berita duka.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan nanti akan ditemani oleh Jessica Ardana. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoreil 1. Rangkuman berita-berita Koreil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua edisi Rabu 26 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya Jessica Ardana. Kita awali berita yang pertama dari RRI Nabire. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah, umat Muslim di Kabupaten Nabire diajak untuk meneladani akhlak Rasulullah dan mempererat tali silaturahmi, menjaga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, serta ikut menjaga alam dan mencintai Kabupaten Nabire. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
2: Ketua Panitia Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Nabire, Haji Usin Rumkel, dalam laporannya pada kegiatan Tabligh Akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1440 Hijriah dipusatkan di Masjid Al-Falah Jalan Merdeka Nabire, Selasa 25 Agustus 2026, mengatakan bahwa tema peringatan tahun ini adalah cinta Rasulullah, hidupkan teladan, tebarkan rahmat. Dengan demikian, ia mengajak seluruh umat Islam di Kabupaten Nabire untuk meneladani akhlak Rasulullah serta mempererat tali silaturahmi dan menjaga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, meneladani akhlak yakni menjaga persatuan, kerukunan, dan kepedulian sosial antara warga di Kabupaten Nabire serta meningkatkan ibadah dengan memperbanyak bacaan selawat dan mendalami ajaran Islam.

0: Itu di tempat yang sama, Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari, dalam keterangannya kepada RRI, menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada panitia PHBI Kabupaten Nabire yang telah melaksanakan kegiatan tablik akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi tahun 2026. Pada kesempatan itu, Burhanuddin Pawenari berharap warga masyarakat Kabupaten Nabire, lebih khusus umat Islam, untuk mencintai, meneladani perilaku Rasulullah dan menjadikan Rasulullah sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Wakil Bupati pada kesempatan itu menghimbau seluruh masyarakat Nabire melalui momen peringatan Maulid Nabi tahun ini untuk mencintai Kabupaten Nabire, alam Nabire, dan Papua Tengah dengan menghentikan membakar sampah sembarangan. Karena menurutnya Kabupaten Nabire masih berada di fase atau fenomena El Nino di mana sudah mengalami kekeringan kemarau kurang lebih 3 bulan sejak bulan Juni 2026.
1: Kalau kita semua bisa meneladani, mencintai Rasulullah, dan menjadikan Rasulullah sebagai contoh dan teladan bagi kita, saya yakin bahwa Nabire ini akan semakin baik, semakin aman, dan semakin sejahtera. Saat ini, sekali lagi saya menghimbau kepada kita semua, seluruh masyarakat Kabupaten Nabire, di momen peringatan Maulid ini, saya kembali menghimbau kepada kita semua bahwa mari kita semua mencintai Kabupaten Nabire. Kita mencintai alam Nabire. Kita mencintai Papua Tengah. Ya, untuk itu saya berharap bahwa hentikan atau sekali lagi jangan membakar sampah sembarang. Ya, kita masih berada di fase atau fenomena El Nino, di mana kita sudah mengalami kekeringan kemarau kurang lebih 3 bulan. Ini kalau tidak salah sudah masuk 4 bulan karena kita mengalami kekeringan sejak bulan Juni 2026 yang lalu. Hentikan bakar-membakar di sembarang tempat, hutan, lahan, dan kebun. Karena saat ini kita sudah masuk di hari ke-5 atau hari ke-6 ini, di mana Nabire saat ini dikelilingi oleh kabut asap, yang tentunya ini berbahaya bagi kesehatan, bagi perekonomian, bagi aktivitas masyarakat, ya, termasuk menghambat dan menghalangi penerbangan di Kabupaten Nabire.
0: Ia juga berpesan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama memanjatkan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk memohon kepada Tuhan, semoga Tuhan menerima dan memberi hujan kembali seperti biasa. Robby Vanindi melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor memastikan siswa yang telah terlanjur masuk sekolah pada Senin 24 Agustus 2026 dipulangkan ke rumah masing-masing menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap, kebakaran hutan, dan lahan. Berikut laporan Tri Rian dari Biak.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor memastikan siswa yang telah terlanjur masuk sekolah pada Senin 24 Agustus 2026 dipulangkan ke rumah masing-masing menyusul memburuknya kualitas udara, kabut asap, kebakaran hutan, dan lahan karhutla. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan instruksi Bupati Biak Numfor yang disampaikan Senin pagi melalui pesan WhatsApp. Kamarudin menegaskan pesan tersebut benar merupakan instruksi resmi dari Bupati Biak Numfor dan bukan informasi bohong atau hoaks.
4: Nanti kita lihat perkembangannya, jadi saya memang berpikir begitu, kalau memang misalnya dalam satu pekan ini situasi asap tidak mereda, ya maka kita harus melakukan pembelajaran secara daring, karena apapun proses belajar mengajar itu kan tidak boleh tertunda atau terhambat, dipindahkan ke tempat dengan metode lain boleh, tapi sama sekali tidak ada pembelajaran itu. Jadi untuk siswa, kepada seluruh kepala sekolah dan guru, saya berharap sesuai dengan instruksi Pak Bupati tadi pagi, meskipun sampai pagi ini instruksinya masih melalui WA ya, tapi itu adalah instruksi Pak Bupati, itu bukan hoax. Anak-anak yang sudah terlanjur datang ke sekolah mohon dipulangkan dulu hari ini, koordinasi dengan baik dengan orang tua siswa agar mereka bisa tetap aman pulang ke rumah.
3: Menindak instruksi tersebut, sejumlah sekolah di Biak langsung memulangkan para siswa. Salah satunya di SMP Negeri 2 Biak Kota. Kepala SMP Negeri 2 Biak Kota Suarmi Majid mengatakan pihak sekolah ikut melaksanakan imbauan pemerintah dengan memulangkan siswa karena kondisi udara yang dipenuhi kabut asap dinilai mengganggu kesehatan dan aktivitas belajar.
5: Dan sangat berpengaruh pada kesehatan serta aktivitas para murid atau mahasiswa. Berdasarkan edaran tersebut, kami SMP 2 juga ikut memulangkan, tapi berhubung hari ini sudah ready MBG, sehingga kami menahan anak sebentar untuk mereka makan bersama dulu. Setelah selesai makan, kami menunggu orang tua untuk menjemput anak-anak untuk jemput pulang ke rumah. Yang jelas bahwa kami SMP 2 juga ikut melaksanakan imbauan dari Bapak Bupati terkait dengan edaran tersebut. Pesan saya kepada anak-anak, kiranya anak-anak betul-betul untuk dapat menerapkan imbauan dari pemerintah daerah, Bupati, yaitu jangan terlalu banyak bermain di luar, usahakan bermain dalam rumah, dalam ruangan, kemudian setiap keluar agar anak-anak menggunakan masker untuk menghindari polusi udara yang kurang sehat saat ini, agar anak-anak semua tetap sehat, termasuk warga sekolah.
3: Ia mengimbau para siswa agar mengurangi aktivitas di luar rumah selama kondisi udara masih dipenuhi kabut asap. Para siswa diminta lebih banyak beraktivitas di dalam rumah dan menggunakan masker ketika harus keluar rumah. Suarmi juga mengingatkan siswa untuk menjaga kebersihan, memperbanyak konsumsi air putih, serta mencuci tangan sebelum beraktivitas serta istirahat yang cukup. Pihak sekolah berharap kondisi udara segera membaik sehingga kegiatan pembelajaran dapat kembali berlangsung secara normal dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa serta seluruh warga sekolah.
2: Pangdam 24 Nanggala Trikora Mayjen TNI Fritz Willem meninjau pembangunan 4 jembatan Aramco yang dibangun TNI Angkatan Darat di Kampung Waninggapsai, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke pada Rabu 26 Agustus 2026. Berikut laporan Dwi Juniarti.
6: Pangdam 24 Mandala Trikora Mayjen TNI Fritz Willem Rizal Pelamonia meninjau pembangunan 4 jembatan Aramco yang dibangun TNI Angkatan Darat di Kampung Waninggapsai, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam didampingi Danrem 174 Animti Waninggap, Brigjen TNI Mustaqim, dan Dim 1707 Merauke, Letkol Infantri Bayu Prabowo, serta sejumlah pejabat utama Kodam 24 Mandala Trikora. Empat jembatan Aramco yang dibangun tersebut saat ini telah memasuki tahap penyelesaian. Kehadiran jembatan permanen ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat di Kampung Waninggapsai. Salah satu warga Kampung Waninggapsai yang juga Ketua RT 12 Suratman menyampaikan apresiasi atas pembangunan jembatan tersebut. Menurutnya, keberadaan jembatan membuat akses masyarakat menjadi lebih baik dan mudah.
7: Dari transmigrasi itu kali. Sekarang ya bagusan sudah dibangun sama
8: kalau kemarin waktu jembatan lama kendalanya saat musim itu seperti apa Pak? Atau kendalanya saat masih jembatan lama?
7: Semua juga bagus lah. Jadi bisa lewat, bisa bermanfaat. Sekarang itu lebih bagus lagi dibangun.
6: Ia mengatakan pembangunan jembatan juga sangat membantu anak-anak yang setiap hari harus menempuh perjalanan menuju sekolah. Dengan adanya jembatan permanen, anak-anak tidak lagi khawatir terjatuh saat melintasi akses tersebut. Sementara itu, Kepala Kampung Waninggapsai Slamet Budiono menjelaskan bahwa kampung tersebut dihuni sekitar 1.462 jiwa atau 600 kepala keluarga. Ia berharap pembangunan 4 jembatan tersebut segera rampung sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Selain mendukung aktivitas pendidikan, keberadaan jembatan juga diharapkan semakin memperlancar mobilitas warga dan kegiatan perekonomian di Kampung Waninggapsai. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS yang diwakili Yohanes Take mendorong masyarakat Sulawesi Selatan di Kabupaten Bovendigul memperkuat persatuan dan menghindari sekat berdasarkan latar belakang. Pesan tersebut disampaikan dalam perayaan Hari Jadi IWSS Bovendigul yang ketiga sekaligus semarak Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Imam Komarudin.
9: Sebenarnya kita ini pada mulanya adalah satu. Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang diwakili Yohanes Take mendorong masyarakat Sulawesi Selatan di Kabupaten Bovendigul memperkuat persatuan dan menghindari sekat berdasarkan latar belakang. Pesan tersebut disampaikan dalam perayaan hari jadi IWSS Bovendigul yang ketiga sekaligus marak HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yohanes mengatakan seluruh warga Sulawesi Selatan di tanah rantau perlu memandang perbedaan sebagai bagian dari kehidupan bersama. Ia menilai agama maupun pilihan politik merupakan ranah pribadi yang tidak seharusnya memecah hubungan persaudaraan.
10: Hanya karena diguncang dengan ada kepentingan, ada politik, dan ada isu dari luar. Tapi hari ini kita diberi contoh oleh IWSS, organisasi yang paling aktif dan paling heboh di Sulawesi Selatan di sini.
9: Menurutnya, persatuan juga dapat memperkuat posisi masyarakat Sulawesi Selatan dalam berkontribusi di daerah. Ia berharap kebersamaan yang terbangun dapat membuka peluang lebih besar bagi masyarakat Sulawesi Selatan untuk mengambil peran dalam berbagai bidang. Yohanes mengapresiasi IWSS Bovendigul yang dinilainya aktif dan mampu menunjukkan semangat kebersamaan. Ia berharap semangat tersebut dapat diikuti organisasi dan pilar lainnya agar hubungan antar sesama warga Sulawesi Selatan semakin kuat. Ia mengajak seluruh warga Sulawesi Selatan untuk tidak mudah terpengaruh kepentingan maupun isu dari luar yang berpotensi memecah persatuan. Menurutnya, meskipun berbeda organisasi atau pilar, seluruh warga Sulsel tetap satu keluarga yang perlu saling mendukung di tanah rantau. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Mambramo Raya melalui Dinas Sosial menggelar program pelatihan keterampilan menjahit bagi pencari kerja orang asli Papua. Berikut laporan Maldi Kesaulia.
11: Pemerintah Kabupaten Mambramo Raya melalui Dinas Sosial menggelar program pelatihan keterampilan menjahit bagi pencari kerja orang asli Papua. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten 3 Setda Mambramo Raya, Epli Lukas Sembor, dan diikuti belasan peserta dari berbagai distrik di wilayah Mambramo Raya. Program pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal, menekan angka pengangguran, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat agar mampu bersaing di dunia kerja maupun membuka usaha sendiri. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Mambramo Raya Lukas Senggi Selasa kemarin.
12: Siaga program membagi satu kelompok masyarakat dan satu kelompok masyarakat yang berpengaruh. Tujuannya itu pertama kita fokus pada mereka yang mencari kerja. Jadi kita buka peluang bagi mereka yang pada hari-hari saudara-saudara kita yang sementara pengangguran mencari kerja. Jadi kita siapkan keterampilan mereka. Untuk bakal mereka akan punya kemampuan dan keterampilan untuk menjadi ke depan. Nantinya mereka akan melakukan usaha secara kelompok sampai pada perorangan. Intinya kita persiapkan keterampilan bagi pencari kerja ini untuk menghadapi kehidupan zaman sekarang.
11: Sementara Asisten 3 Setda Mambramo Raya, Epli Lukas Sembor, menegaskan keberpihakan terhadap tenaga kerja berbasis UAP, khususnya masyarakat Kabupaten Mambramo Raya, merupakan prioritas utama. Ditegaskan, melalui program ini, pemerintah berupaya menekan angka pengangguran serta memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat dari sektor informal.
13: Dari tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan sumber daya masyarakat ramah ini, baik secara jalan dan perorangan, untuk menyiapkan mereka mempunyai lapangan kerja sendiri. Jadi tidak bergantung pada pemerintah. Kita menyiapkan mereka lagi mampu dengan mereka, mereka bisa membuka usaha untuk mendapatkan penghasilan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi tujuannya untuk meningkatkan SDR dari baik secara kelompok maupun individu dari mereka untuk bekal ke depan tanpa harus masuk jadi PKW atau menyiapkan. Jadi penyiapan diri untuk dari modal usaha untuk ketentuan kesejahteraan mereka masing-masing secara pribadi.
11: Pemerintah Mambramo Raya berharap pelatihan tersebut untuk memberikan keahlian praktis yang dapat langsung diterapkan dalam dunia usaha maupun industri kreatif tekstil di tingkat lokal, termasuk merespon kebutuhan pasar kerja daerah sekaligus mendorong lahirnya wirausaha baru dari kalangan OAP. Naldi Saulia melaporkan.
2: Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Unit 19 Yapen, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dan lahan. Berikut laporan Cindy Faidiban.
14: Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP Unit 19 Siapen mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga diminta menghentikan segala bentuk pembakaran yang berisiko memicu kebakaran meluas. Kepala Dinas KPHP Yapen Habib Oropa menegaskan bahwa upaya mencegah kebakaran hutan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Imbauan tersebut disampaikan menyusul kondisi cuaca yang dalam beberapa hari terakhir terasa panas dan berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.
15: Kalau menghadapi cuaca panas yang cukup ekstrim di beberapa waktu terakhir ini, maka kami dari kehutanan menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian kita semua, terutama masyarakat yang selalu mengelola hutan dalam beraktivitas setiap hari, dalam melakukan aktivitas di hutan, supaya memperhatikan dalam hal membakar lahan. Nah, supaya diperhatikan, dipastikan bahwa api yang dibuat, supaya setelah menyala itu dipastikan seluruhnya padam. Sehingga jangan sampai itu terjadi kebakaran.
14: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, khususnya di kawasan hutan dan lahan yang kering. KPHP Yapen juga meminta masyarakat segera melaporkan kepada aparat kampung terdekat apabila menemukan titik api atau terjadi kebakaran di wilayah hutan dan lahan.
15: Jangan sampai ada api-api kecil yang disebabkan karena puntung rokok, kemudian kebakaran atau kita melakukan aktivitas, kemudian kita anggap itu biasa-biasa saja, dan kita biarkan itu, ternyata itu menyebabkan kebakaran dalam situasi atau cuaca yang hari ini terjadi. Apabila terjadi kebakaran atau ditemukan adanya indikasi kebakaran, supaya segera menindaklanjuti itu dengan melapor kepada setidaknya aparat setempat, aparat kampung, supaya ada tindak lanjut secepatnya untuk api itu dipadamkan. Mari sama-sama khusus untuk kita. Kebakaran.
14: Menurut Habib, kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam ekosistem serta keanekaragaman hayati, tetapi juga dapat menghasilkan asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jessica Ardana mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
16: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruyo 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: jadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level, harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 Edan Pro K, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Setelah tadi Anda ikuti Warta Berita Gema Papua, dan untuk Anda juga ya yang saat ini sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukannya, ya pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, untuk Anda juga ya saat ini sudah dipukul 19.49 ini, dan kami sampaikan juga ya untuk Anda, ini ada informasi dari LPP RRI Merauke ditujukan kepada anak-anak muda Merauke. Ya, di mana LPP RRI Merauke kembali memberikan wadah bagi talenta muda di Kabupaten Merauke melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Ya, pendaftaran resmi dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026 dan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun terhitung per 28 Oktober 2026. Ya, calon peserta wajib menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Memiliki BPJS kesehatan aktif apabila berhasil menembus babak grand final, serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Bagi Anda yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman https://bintangradio.rri.id maupun dengan memindai kode QR resmi, atau secara offline dengan mendatangi langsung kantor LPP RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Sebagai tahap bagian ya dari tahapan seleksi, peserta diwajibkan membuat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram dan TikTok. Video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, disusul penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Ya, jangan lupa untuk menambahkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Merauke serta menandai atau tag akun media sosial RRI Merauke dan Bintang Radio. Selain itu, seluruh peserta juga diwajibkan untuk mengikuti atau follow akun Instagram @RRI_Merauke dan @bintangradio.id, akun TikTok @RRI_Merauke dan @bintangradio.id. Pendengar.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Bangke Malam Ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke.

0: Oke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini, dan sudah di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu drama radio di malam hari ini. Ya, dengan judul Torani Nafas Keluarga, produksi RRI Makassar. Selamat mendengarkan.
1: Daeng, makan maki dulu sebelum melaut. Tenaga dibutuhkan untuk mengangkat pak kaja.
2: Apa gunanya makan banyak kalau terania maki susah dicari? Itu anak laki-laki kita, malas sekali, tidak mau turun ke laut.
3: Bapak, tidak maukah hidup jadi nelayan terus? Capek mah, hasilnya sedikit juga. Maukah cari kerjaan di kota?
2: Eh, kau pikir di kota ada emas jatuh dari langit? Semua ini dari telur ikan terbang dari laut yang memberikan makan kita. Kau laki-laki harus kau ikut. Kau belum tahu bagaimana rasanya hidup di kota. Jadi kau anggap enteng itu Torani.
1: Deng, jangan makin marah di depannya anak-anak. Masih belajar gitu Rashid. Biar mi, nanti tuh mengerti sendiri ji.
4: Bapak, biar mi saya ikut bantu ibu. Kalau Rashid belum mau, jangan makin pasai.
5: Bapak, kalau habis kita rania, kan terbangnya enggak bisa makin makan.
2: Rasid, kau itu anak laki-lakiku satu-satunya. Kalau bukan kau yang meneruskan, siapa lagi? Jangan kau biarkan ya adik-adikmu kelaparan.
3: Bapak hanya tahu laut, laut, laut Torani. Maukah hidup lebih baik lagi, Pak?
1: Daeng, kuingatnya dulu, Torani itu gampang sekali didapat. Satu kali diangkat pak kajak, penuhi baskom. Tapi sekarang, jangankan penuh. Satu baskom pun syukur kalau ada. Tambah lagi, makin banyak nelayan dari luar datang ambil Torani di nauta. Saingan makin berat. Jadi biar kik berjanjang di laut untuk dapat kik telurnya itu ikan terbang, tetap kik sedikit didapat. Baru taruhannya itu nyawa kik, Daeng. Jangan mitos anak-anak tak, kalau dia mau cari jalan lain. Kita juga harus kik sadar, laut tidak lagi sama dengan dulu.

0: sekali Torani hari ini. Bagaimana kita bisa bertahan kalau begini terus?
1: Bapak, ini alasanku tidak mau ikut. Setiap hari kak bertaruh nyawa, hasilnya tidak seberapa, Ji. Mau sekali kak sekolah, kerja di kota, biar bisa kak bantu ki dengan cara lain.
0: Kira itu bapak dulu tidak mau sekolah, Rasid. Tapi apa bisa kita bayar kalau bukan Torani kita kerja? Tidak didengar tadi ya, apa dia bilang mamamu? Torani juga itu pekerjaan turun-temurun dari kakekmu, nak. Biar begitu berbahaya.
2: Deng, jangan kayak begitu. Kalau kita terus keras sama anak tak bisa hilang arah. Dengarkan Kikodong, mungkin laut tidak selamanya jawabannya. Ikan terbang bukan lagi seperti dulu, Daeng. Bukan hanya susah dicari, tapi harganya pun makin dipermainkan tengkulak. Telur ikan terbantak malah banyak diperjualkan secara ekspor untuk diolah, dijadikan komoditas besar. Tapi nelayan kecil seperti kita tetap susah, tetap lapar. Kita yang kerja keras, orang lain yang kaya.
3: Bapak, biar nih ke kota Karasit. Masih ada aja sama Nisa yang temani di sini.

0: Kalau kau tidak mau ikut ke laut, Rasid, jangan kau berharap ada di rumah ini lagi. Torani memang pahit, tapi itulah sumber penghasilan kita. Kau kau tolak, berarti kau juga tolak darah bapakmu. Karena itu, Ji, yang kakekmu turunkan.
1: Kalau begitu, biarkan Mak Palit pergi dari rumah ini. Lebih baik cari kak jalan sendiri daripada nasib tak begini terus, Bapak.
2: Sendiri. Dia darah daging tak. Kalau dia pergi malam ini, mungkin kita tidak akan lihat dia kembali.

DPR minta rekening aktivis asal Pati untuk segera dipulihkan, dengar. Dan ya ini memang belakangan ini memang berita yang menjadi viral ya di media sosial dan juga bahkan nasional, pendengar. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, meminta rekening aktivis asal Pati, Supriyono alias Boto, segera dipulihkan agar dapat digunakan kembali. Permintaan ini disampaikan setelah Komisi 3 menerima masukan masyarakat mengenai rekening yang tidak dapat digunakan. Ya, Habibur Rahman mengatakan Komisi 3 mencermati persoalan tersebut atas arahan pimpinan DPR dalam beberapa hari terakhir, dan dia menyebut rekening ini tidak bisa digunakan. Ya, baik disebut pemblokiran maupun penundaan transaksi terhadap rekening yang bersangkutan. Komisi 3 menilai rekening tersebut sebaiknya dapat kembali diakses pemiliknya karena tidak terdapat hal perihal terkait pidana. Ya, Habibur Rahman menyampaikan pandangan ini setelah pihaknya mencermati persoalan rekening milik aktivis dari Pati tersebut. Ya, dia mengatakan dirinya diminta menghadirkan Kapolda Metro Jaya dan berkoordinasi dengan Direktur Utama Bank Mandiri. Ya, koordinasi ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan rekening agar saudara Boto dapat kembali menjalankan aktivitasnya. Ya, dikatakan penyampaian pendapat selama masih berada dalam koridor hukum merupakan hal yang dilindungi di negeri ini, pendengar. Ya, Habibur Rahman berharap proses pemulihan rekening dapat dilakukan sesegera mungkin, bahkan jika memungkinkan sudah berlangsung hari ini. Ya, dia menyampaikan hal tersebut agar saudara Boto dapat memenuhi keperluan aktivitas dan menyampaikan pendapatnya kembali. Ya, itu dia informasinya untuk Anda di malam hari ini, pendengar.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pro 1 ya dari Pro G, dan kembali kami berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi terkait juga dengan ya, terangi wilayah perbatasan, Satgas Pamtas pasang lampu tenaga surya, pendengar. Sebanyak 10 tiang dan lampu tenaga surya dipasang di wilayah perbatasan RI RDTL, ya, tepatnya di Dusun Finku, Desa Fatumtasa, dan Desa Humusu Sainiup, ya, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Ya, pemasangan lampu ini dilakukan pada Rabu 26 Agustus 2026 oleh personel Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Barat Pos Wini bersama masyarakat setempat. Kegiatan berlangsung mulai pukul 10 sampai 13 waktu Indonesia bagian tengah dan dihadiri Camat Insana Utara, Satgas Pamtas RI RDTL, ya, dan KSSK 3 Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Barat, Yon Arhanud 2 Kostrat. Ya, selain itu juga hadir dan tim Satgas Citarum Bais TNI, kepala desa serta kepala dusun. Rangkaian kegiatan ini diawali dengan penyambutan kedatangan camat Insana Utara oleh pemerintah desa. Selanjutnya pukul 10.30 dilakukan peletakan batu pertama tiang lampu tenaga surya oleh camat Insana Utara. Ya, dikatakan pemasangan kemudian dilanjutkan hingga pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah dengan melibatkan personel Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Barat Pos Wini bersama warga. Ya, dikatakan keberadaan penerangan jalan di kawasan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan membantu aktivitas masyarakat terutama pada malam hari. Dengan adanya lampu tenaga surya ini, kami berharap aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah dan kondisi lingkungan di jalan desa semakin terang. Ya, itu dia informasinya untuk Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 ya, di Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama kami. Dan kembali kami berbagi informasi untuk Anda. Nah, pendengar, ya kami coba berbagi informasi dari luar negeri. Ya, Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz, pendengar. Ya, Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelayaran di Selat Hormuz. Ya, hal ini diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Gharibabadi. Ya, jalur baru ini akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Iran tampaknya belum bersedia membuka kembali Selat Hormuz secara penuh dan negara itu mensyaratkan Amerika memenuhi komitmennya sesuai kesepakatan yang ditandatangani pada bulan Juni 2026. Ya, dilansir dari Al Jazeera, hari ini kesepakatan ini mencakup sejumlah komitmen terkait hubungan Teheran dan Washington. Iran dan Oman telah melakukan pembicaraan mengenai pengaturan lalu lintas kapal selama beberapa pekan. Selat Hormuz merupakan jalur strategis bagi perdagangan energi dunia. Sebelum konflik dimulai, sekitar 1/5 pengiriman minyak dan gas alam cair dunia melewati selat tersebut. Tetapi sebagian besar aktivitas pelayaran di kawasan itu telah terhenti sejak konflik pada Februari 2026. Ya, Menteri Luar Negeri Iran sebelumnya telah bertemu ya dengan Menteri Luar Negeri Oman di Teheran, pendengar. Pertemuan ini membahas koridor navigasi sementara serta proyek pembersihan ranjau di Selat Hormuz. Ya, dia berharap koridor baru segera diumumkan. Ya, kedua negara juga merencanakan pembicaraan teknis untuk membangun pengaturan jangka panjang, termasuk mekanisme berbagi informasi serta layanan navigasi dan keamanan. Ya, Selat Hormuz menjadi titik panas setelah Iran menutup jalur air tersebut sebagai respon terhadap perang Amerika Serikat Israel. Ya, Teheran kemudian mengumumkan jalur pelayaran baru melalui perairan teritorialnya dan mengatakan jalur tersebut telah dipasangi ranjau. Selain itu juga, Gharibabadi mendesak negara-negara lain menolak tekanan Amerika terkait sanksi terhadap Iran. Pernyataan ini disampaikan setelah Trump mengumumkan operasi ekonomi besar-besaran terhadap Iran, pendengar. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda. Dan tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Yopi, usahaku masih jalan biasa nih. Apa benar ekonomi digital bisa membantu?
1: Sangat bisa kawan. Dengan digital, usaha yang kamu miliki bisa dikenal lebih luas bahkan keluar daerah loh. Lewat marketplace, media sosial, dan pembayaran digital, jualanmu jadi lebih cepat, aman, dan juga praktis.
0: Berarti pembeli juga nggak harus datang langsung kan?
1: Iya dong, semua bisa dilakukan dari genggaman tangan.
0: Kalau begitu, ekonomi digital membuka peluang baru nih.
1: Betul Lina, ekonomi digital mendorong UMKM naik kelas dan menciptakan lapangan kerja baru.
0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Roke malam ini. Roke malam ini. Telepon 0971 321 401 dan 0971 333 0745. SMS dan WA 0852 7511 2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.

0: Ih, tuh muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu. Oh no!
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

0: che immagini.
1: Di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan saat ini sudah di pukul 20:57. Ya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan selanjutnya kita akan jelang pukul 21, waktunya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di posko penanganan bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan ND. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRP 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Pemping Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
7: Pemerintah menargetkan pemenuhan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pemenuhan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Pemping Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas. Ya, teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
7: Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
10: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa tahap. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
7: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
11: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
12: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
11: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaan ya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
12: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
13: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
12: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Makanya sedang diperbaiki itu data sharenya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
14: Makanya sedang diperbaiki itu data sharenya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh ke BPS tahun ini.
16: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sharen itu Pak?
14: Jadi data sharen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya. Cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. penambahan anggaran kita komen untuk memastikan data sendnya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
15: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
17: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
15: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
18: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
19: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
18: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
19: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
20: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
19: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat bea cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
21: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
1: Pemberian uang ya. Karena saksi dari pihak pastil ini tiga kali ya, karena bulan Oktober, November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu.
21: Betul,
1: ya.
21: Pak.
1: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
21: Tidak.
1: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
21: Ya barang saya diperiksa terus, Pak.
1: Seperti itu.
21: Sementara itu Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
22: Yang mulia, mohon menjelaskan sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia.
1: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
21: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
23: Baik, terima kasih dan pendengar, supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini dan pada sampai dengan saat rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang di regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSM Semarang dengan PSM Yogyakarta, dan ini tentunya maksud kami PSM Semarang dan juga PSM Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan. Dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB, dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia akan berlangsung pada September mendatang. Jadi untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta, Merapi, Lalu Kota Jari, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Perusahaan Radio Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral ya dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu daerah di ruang dengar Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Roke malam ini, Roke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Merauke malam ini.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan siaran berjaringan nasional program Ruang Rindu di Ruang Rindu Nasional ya di malam hari ini ya dengan bintang tamu Irma Jun, Sarwana, Stephen Tamaji dan Audrey Papilaya pendengar. Dan nanti Anda akan ditemani oleh presenter Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Selamat mendengarkan.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Okay, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 RRI. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Main ke sini kan Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya.
1: Yang ikut. Aslinya 500 Mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Sekala 500.
1: Ya.
0: Wow.
1: Luar biasa
0: makanya Mas
1: Bapak
0: Dwi ini
1: ya.
0: Kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu kalau mau lebih terasa lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bakat saja nggak cukup ya.
1: Karena bakat saja nggak cukup, jadi harus diasah lagi.
0: Dan diasuh.
1: Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan nggak kaleng-kaleng Mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya, dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener
1: juga.
0: Dan menemukan suara-suara baru,
1: suara-suara baru dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya. Mantep kan?
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi karena aku gak bisa nyanyi, ya kan?
1: Okay. Loh, kok hilang Mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi. Tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Sepertinya siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini Mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
1: Iya betul. Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini? Bukan ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tukang, ini mana lagi?
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
1: Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan ganteng ini.
2: Gimana sih? Kamera?
1: Ini.
2: Mereka bisa lihat di mana tuh?
1: RRI Net.
2: Ya? Oh, banget dari tadi kita.
0: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di
1: www.rri.co.id
0: atau di mobile application. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah Mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang
0: siapa aja?
1: Kece dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece dan keren.
0: Iya, ruang kece.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak dekat sama mic. Mike.
3: Sudah.
0: Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya, Molukas, dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
1: Sawarna.
0: Selalu Sawarna.
4: Datang dari Molukas.
3: Sawarna dari Sarwana.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah. Senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
0: benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: Apa nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini ya?
3: Masing-masing ya.
1: Masing-masing.
0: Ya, ya.
1: Boleh
0: dong.
1: Paling tua dan paling senior. Iya,
0: paling tua.
1: Silakan di rumah. Ayo,
3: aku
1: Lima yang paling senior.
3: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si
1: The Vocal Legacy ini ya.
3: Terus ngajar gitu ya.
1: Wow. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau hmm. Bang Steven
4: iya.
0: Kalau aku.
1: iya. Pak Steven ini orang Surabaya loh ya.
4: Selain sama Warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
1: Irma dan Steven ya.
0: Betul. Ya.
4: Dan lagi sekarang juga sibuk di
1: Vocal Legacy.
0: Mantap
1: sih masih.
0: Apa?
1: Mantap sih mas.
0: Mantap.
1: Gak denger kah?
0: Denger kan roaming lo maksudnya.
1: Kayaknya lu mas. Pada Surabaya.
0: Loh ya lain. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang itu.
1: Mas Tio, iya. Roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
1: Kalau aku nyanyi mas. Ngajar ya.
0: Oke. Okay.
1: Vokal direct juga.
0: Di direct.
1: Iya.
0: Di direct apa di direct?
1: sama Rumpis ya.
3: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
3: Ternyata keren loh Audrey.
1: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang ngomelin. Iya, pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu Sinaran ya.
3: Iya,
0: oke.
1: Iya, itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
3: Lama
1: apa? Yang terakhir Warkop Reborn 3.
0: Oh.
1: Ya, tumben nyaring lo ngomongin. Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu,
1: semua.
0: Itu ya.
1: Itu lagi jawabannya. Ah itu. Itu lagi gitu. Siap-siap.
0: Kalau yang ini Star main film mana? Juga.
1: Gimana, Sa?
0: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
0: Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya. Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih ya, bisa
1: berempat akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy,
0: ini gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
4: Ya seperti biasa gimana? Yang ide.
1: Monggo, Irma. Udah dengan ide-ide mendadak itu sih.
3: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru. Tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah terus waktu punya ide itu, nah aku pertama caranya ke si Koko nih, ke Steven.
4: Koko Steven.
3: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duanya bubar ya. Terus abis itu aku baru share ke mereka
1: dia Mas Sarwana.
3: Sarwana malah di-share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja saat ketemuannya gitu. Jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apalah cari-cari gue. Terus malamnya tuh show-nya. Gitu.
1: Ini bakal kapan ini, Irma? Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
3: Tanggal 23 Oktober lah. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
3: Jadi gini, Jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di
1: hari. Oh, di hari yang sama ini ya. Oh, okay.
3: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind.
0: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
1: Nggak kebayang soalnya.
0: Oke.
3: Bisa.
1: Tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
0: Optimis
1: lah. Iya optimis.
0: Optimis ya. Acaranya sudah
1: dari subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23 jam 3 sampai malam gitu.
0: Selesai sampai jam 1 malam. Mungkin, lagi.
1: Iya. Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
3: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
0: Okay.
3: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada. Yang daftar barcode-nya semua ada di situ.
0: Okay.
3: Karena kita rencananya itu ada di 4 kotak.
1: Oh, 4 kotak. Boleh disebutin Irma apa aja?
3: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja, baru terakhir ada jeda sekian bulan Bali.
1: Kenapa nggak lewat Surabaya?
3: Next mbak.
1: Waduh.
0: Nah, makanya Mas Nino ya kan. Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya. Sama-sama dari
1: Toli
0: dan mana. Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
0: Bang Kendi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
5: Makasih Yudi Ismail.
1: Iya.
0: Siap.
5: Nama Kari.
1: Siap.
5: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya. Wah, malam ini. Terus kita ke Bang Sarwana ya.
0: Ke Bang Sarwana, idolanya kayaknya. Dengar ya.
5: Bang Sarwana ada kareba ada.
0: Oh, baji-baji, madece.
1: Pasti loh.
0: Iya, Bang
1: Sarwana.
5: Begini deh, mukanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
0: Okay.
5: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir dan taruhan ini.
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
5: Makasih, Pak.
0: Okay. Ya,
1: siap.
0: Oke,
1: Pak Kendi, silakan.
0: Dijawab langsung nanti. Sabar.
5: Bang Benjo di Manado. Seluruh pendengar Pro 1 RRI Indonesia.
0: Siap.
5: Dan Pro 1 RRI malam ini bertugas Andi Nur Samsu.
0: Andi Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli kita kemana tuh?
1: Ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benjo.
6: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kan ya anak bangsa. Apa
0: siap.
6: Kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
1: Baik Bang. Ayo silakan Bung Benjo dengan 4 bintang tamu malam ini.
6: Oke, 4 bintang tamu. Irma Ju, Sarwana, Deden, terus ada Audrey ya.
1: Betul.
0: Keren loh.
6: Oke, kita langsung ke empat personil ini
1: persiapkan
6: untuk pertandingan Elf ya.
1: Iya.
6: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, siap.
6: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Pusat Manado. Ada Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli, Abkel Gaji Sumatera. Terus ada Bayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
0: Siap.
6: Ada Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke.
6: Ada Ibu Farida di Makassar.
0: Siap.
6: Itu aja, makasih, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke Sorong.
1: Ada Bidan Luis.
3: Itu sudah.
1: Selamat malam
0: Bidan Luis,
1: selamat malam.
0: Belum, jam 10.
3: Aku dari tadi pencetin, biar gak lepas.
0: Iya dong, pencetin. Jangan sampai
3: lepas. Soalnya aku udah
7: Ibu Bidan sudah 3 minggu nggak masuk-masuk.
0: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
7: Benyamin, pencet yang tengah, gue nggak perlu lepas-lepas.
1: Iya, iya, iya.
0: Silakan, silakan.
7: Silakan, pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
1: Ya, silakan.
0: Iya, silakan Bidan Luis.
7: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal, itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
0: Oke.
7: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
0: Teknik sekali pertanyaannya.
7: Terus album keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
0: Satu album.
1: Iya, Mama. Ya sudah.
0: Oke, itu sudah. Nah,
7: untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Bye bye.
0: Oke.
7: Karena ini libur.
0: Iya, iya, iya.
7: Ya, kemudian Perat RSPAD Bidan Budi Kemuliaan. Dan Stikes D3 Akbar Sorong.
0: Kayak semua alumni disebutin ya. Oke, makasih.
1: Makasih Bidan Luis.
0: Bidan Luis.
7: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
0: Oh, baik. Terima kasih.
1: Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Jangan
7: lupa cara yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
0: Ya, ya, ya, ya. Terima kasih.
7: Siap.
0: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
8: Selamat malam, Bang Yudi. Baik dong.
1: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
8: Apa kabar, Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
8: Baik. Di ruang rindu berjaringan nasional.
0: Betul, silakan langsung.
1: Iya, langsung dengan bintang tamu ya, Bang.
8: Ini bintang tamunya, Masya Allah.
1: Keren, Masya Allah, keren-keren.
0: Iya.
8: Sarwana
0: yang paling
1: hits
9: kayaknya. Orang Makassar kan ya.
1: Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
8: Ini saya paling dekat ini, Bang.
0: Ya.
8: Terus untuk Pak Irma Jun nih. Makasih lah. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
1: Iya, boleh.
8: Oke. Ketika ngisi TikTok untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu Pasir Putih.
1: Wih, mantap Bang Hasan Budi lo.
0: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
8: Irma Jun, ini luar biasa.
1: Betul, betul Bang. Terima
0: kasih. Oke.
8: Ini menggait semua seluruhnya. Bagus, sukses
0: ya. Siap.
8: Tamu semua dah. Buat Irma Jun, berkarya terus. Exeter berarti kamu.
1: Siap.
8: Oke, pertanyaan itu aja masih kangen.
1: Oke, Bang Hasan.
8: Berikutnya.
0: Oke.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke timur kembali, ke Maluku Tengah.
1: Maluku Tengah ada.
0: Ayu. Ayu.
1: Halo Ayu. Halo Ayu.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
10: Baik, baik, baik.
0: Siap. Silakan Ayu.
1: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
10: Ayu, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Iya, betul.
10: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja sama semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
1: Oke.
10: Kita deh lebih ke Sarwana.
0: Ih, Sarwana Mulu. Udah. Selesai. Sarwana Mulu, fansnya banyak tampaknya ya gak sih? Silakan.
9: Orang Makassar tuh di mana-mana sekolah.
10: Ada dari Maluku juga kayaknya.
1: Iya, ada. Ada Nona.
10: Dek. Ya? Yang main-main di Maluku kan, kapan di Pulau Seram?
1: Di Pulau Seram, oh kalau kita pung apa itu di Waipia.
10: Kota Masuhi, Maluku.
1: Masuhi. Pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
10: Pantai Kuakua.
1: Kuakua iyo isu lama dari sana.
10: Ya sudah, saya mau bertanya apa namanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya kolek sama siapa gitu ya.
0: Oke,
10: okay. Terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Salam dari Timur Indonesia, Maluku Tengah.
1: Siap, iya Nona, upload notasi Nurtarita.
0: Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita.
1: Upload Nurtarita. Nurtarita maksudnya.
0: Nurtarita, iya tahu.
10: Salam ya buat Pak Indonesia, terima kasih.
1: Terima kasih kembali ya.
10: Siap,
0: terima kasih.
1: Sembut banget suaranya.
0: Iya.
1: Sembut banget suaranya.
0: Ini Jawa apa Maluku ini?
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi. Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
11: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
0: Dari kecil ya.
11: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi. Mungkin dari tetangga kan.
1: Bisa gitu.
11: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
0: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
11: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anakku saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya. Mereka bisa belajar lewat YouTube.
1: Sekarang kan canggih.
11: Jadi, alhamdulillah ya lumayan. Mereka suaranya lumayan.
0: Bang Benny Jo di Manado ini nanya buat semuanya ya. Maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
1: yang sudah dihasilkan mulai dari
0: Irma Jun?
1: Saking banyaknya ya.
0: Album nggak ya around 10 lebih kayaknya ya.
1: Ya ada lah pasti. Terus kan ada single-single juga.
3: Single lebih banyak sih sebenarnya.
11: Hitsnya aja, rumah hitsnya aja.
1: Kristal dan cerita datanglah pasir putih.
3: Video tak berubah.
1: Oh my god banyak ya. Lu harus konser tuh
0: enggak ya
11: datanglah. Datanglah.
0: Oh datang udah ya. Oke. Cinta
11: sebenarnya Stephen Junnya juga dong.
3: Oh iya, kalau
1: yang kita bagi yang dua ya itu
3: sebenarnya sama. Terima kasih
1: Jiwa. Jawabannya lebih dari 10.
11: Lebih udah banyak.
0: Iya.
3: Single lebih banyak sih.
0: Single lebih banyak.
1: Oke. Stephen?
4: Kalau aku di suaranya sih udah 5 album.
1: 5 album ya sebenarnya.
4: Sebenarnya juga lupa. Banyak banget. Ada mengapa terpilih, waktu kan menjamak. Karena
1: Rindu ini 50 tahun ya.
4: Terus sinaran
1: benar-benar. Oh banyak juga.
0: Haruskah enggak juga sih?
11: Iya harus.
0: Haruskah kan? Bukan itu. Haruskah yang itu?
1: Wow.
0: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
1: Iya masih ada.
11: Sinaran juga loh.
1: Sinaran enggak kan sama rumpi.
0: Rindunya bukan haruskah loh.
1: Masih ada. Masih ada.
0: Oke, okay, Kak Audrey.
1: Audrey. Kalau aku dulu pertamanya apa ya baterai. Dulu baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh ya baterai. Di musika ya sama grup tekno ya baterai terus masuk Molukas keluar terus ke ada Abunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku. Enggolari.
3: Enggolari ya.
1: Iya. Si, ya itu sih ya. Ya
3: banyak itu bingung lumayan juga banyak juga.
1: Iya banyak
3: bingung ya.
1: Kompilasi kan juga banyak juga kan.
0: Betul.
1: Ya, kompilasi juga.
0: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
11: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
0: Iya. Tapi punya solo album kan.
11: Ada.
0: Saat kau. Iya dong. Terus Amarani juga ada. Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
11: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
0: Iya. Benar.
11: Ada tadi ada solo
0: sempat. Ya.
1: Sama Julius
11: Iya.
1: Julia.
0: Julia. Oh iya.
1: Kan ada sama Sultan
0: sama Benny juga kan ya?
11: Benny beda lagi pokoknya.
1: Dinakani.
11: Proyek religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama BMW, ada sama Mbak Rita Dinaka. Ada sama Eri juga.
0: Oh ya. Ustadz sih ya.
11: Produktif kali.
0: Produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
1: Ras dari mana itu?
0: Dari balik, dibalik.
1: Dibalik irang ya. Bangsa dulu.
11: Gimana? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. kayaknya lebih tuh lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
0: Kebanyakan Steven, diasuh ya.
11: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh.
0: Aduh.
11: Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya. Kena GERD. Jadi itu satu terus mungkin pengaruh karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
0: Oke.
11: Karena di samping dia. Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
3: Kita ambil.
1: Kalau tadi katanya ini gimana sih?
0: Cara
1: menjaga
0: vokal,
1: ya. Oh oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya.
3: Kan,
1: jadi
3: mau ya.
1: Every in the morning setiap hari itu biasanya aku warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja teknik mau kita dari umur berapa kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang.
0: Okay. Setuju,
1: Pak, itu.
3: Setuju.
1: Ya, itu aja. Siap.
0: Oke. Okay.
1: Bang Steven.
4: Sama sih, latihan.
1: Idem ya.
4: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
1: Semakin berumur, ya. Apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya, Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
3: Makanya,
1: iya.
3: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Ucik tadi.
0: Iya. Di mana?
1: Farabi.
3: Apa perlu digedein lagi Farabi?
1: Farabi yang aku mau masukkan ya.
0: Kak Irma.
3: Mesti sama aja ya Farabi udah ngajar kan.
1: Iya.
3: Jadi memang harus latihan terus juga.
1: Betul.
3: Untuk menjaga suara terus juga perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini, jadi aku juga nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
1: Harus ikutin tren apa sekarang?
3: Iya benar. Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, itu sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman
1: ini bagus nih ya.
3: Tapi
1: teknik baru, tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
3: Zaman dulu
1: udah
3: ada. Punya ini yang istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
1: Iya benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
11: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi.
1: Mimpi. Gak sama bobo.
0: Oke.
11: Ya kalau suaranya bagus kan.
0: Kita udah terlalu banyak ngobrol.
1: Oke.
0: Supaya tidak menjadi ironi nantinya. Ya kita dengerin lagi ya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Attambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam ya, ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya, ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam ya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Palaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Cuma masih kipon.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya, Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada? Pare-Pare. Tapi kenapa di sini enggak ada Mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio

0: produksinya
1: di Pare. Enggak, lain kali kita kesana.
2: Eh, tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ah, ya, ada Kediri.
1: Pare ada di Kediri. Ya.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Eh, tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Eh, tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Eh, Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Gembira deh.
0: Oh, ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya
1: nggak sih? Fansnya berempat dong.
0: Sarwana.
1: Benar.
0: Kita ke mana dulu lagi? Ada Ibu Fatmawati.
1: Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Fatmawati.
1: Aduh, Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya, Bu. Silakan langsung ya, Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Ada empat orang bintang tamu.
0: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini pertanyaannya semuanya.
0: Siapa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Suka duka.
4: Ya,
0: siap.
4: Pertanyaannya, semoga sukses ke depannya semuanya.
0: Amin. Terima kasih. Dari mana dulu kita ke Jember dulu? Ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dirindu memori lewat lagu.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Iya.
5: Dengan siapa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat
0: selalu. Jun. Tadi disebutnya
1: Pak Jun doang.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Orangan karang itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di
1: Oke. Nanti akan dijawab ya, Pak Ahmad. Ya,
5: salam-salamnya boleh ya.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ini ada Bapak Mura di Jember, ada Tadi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Simenep.
0: Siap.
5: Juga Toto Jinda.
0: Oke. Tiga aja ya, Pak. Jangan banyak-banyak. Nanti yang lainnya enggak kebagian.
5: Tenang. Untuk Mbak Jidi.
0: Siap.
5: Dengan Mbak Ika.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama. Salam sehat juga, Pak.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Bogor, ada Teteh Dinda. Selamat malam,
1: Teteh Dinda. Selamat malam, Teteh.
6: Malam kembang, Ismail, Mbak Ica Purnasari.
1: Siap, Teteh.
6: Ya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Teteh.
0: Teteh gimana?
1: Kumaha, ada mah.
6: Lagi agak terabal nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya, betul.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya, Teteh. Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu malam ini. Ada 4 orang loh, Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek Mbak Irma ya.
0: Bukan. Bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
1: Stephen.
0: Kok Stephen sama Audrey?
1: Stephen. Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
1: Setengah bonek.
6: Oh, kok Steve yang bonek justru
1: ya. Iya, Audrey sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, ibu besar aku di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Kembangan. Waduh.
6: Alerasa, beta rasa sama.
1: Oh, bisa bahasa Ambon.
0: Dia Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
2: Malam, malam Mbak.
6: Pokoknya vokal festival semua.
1: Ya. Betul.
6: Kan dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang kedua pertanyaan dari saya ini. Pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
0: Oke,
1: nanti akan dijawab ya. Okay.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya
6: nanti. Dari keempatnya mungkin
0: siap.
6: Merasa.
0: Oke.
6: Kalaupun enggak nggak apa-apa.
0: Gitu. Oke, ditunggu
1: nanti
0: ya Teh.
1: Dijawab ya Teh.
6: Oke, kalau gitu Teh mau balas apa salam?
1: Silakan saya.
0: Silakan Teh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Ya. Terus. Ya.
6: Terus ada kakak Manu di Prosatu RN Jambi. Juga ada kakak Tris Dekok.
0: Siap.
6: Oke, dari Teteh cukup dulu. Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih Teteh.
1: Oke, Kakak Dinda. Terima kasih ya. Hatur nuhun.
0: Waalaikumsalam. Kita ke Kalimantan Utara ada Bangle.
1: Dari Kalimantan Utara.
0: Bangle, selamat malam Bangle.
1: Bangle, selamat malam Bangle.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
6: Tahu dia lagi.
7: Di tanah itu Kalimantan Utara.
1: Iya Bang, silakan Bang Le.
0: Silakan Bang.
7: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya.
2: Mbak Ita punya ini.
1: Yang punya RRI Bang. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Jun,
0: ada Steven,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah itu.
7: Siapa mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh kita dari Kalimantan Utara
1: Tanah Tinggi. Siap. Nah, siap Bang.
7: Jadi pertanyaannya apa namanya nih lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa ya? Benar di utara gitu.
0: Terima kasih. Itu aja Bang Le.
7: Ya.
0: Itu aja.
1: Duka jangan.
0: Terima kasih Bang Le ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam
1: Bang. Bang Leman selamat malam.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
8: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini.
0: Baju putih, baju hitam.
8: Kayaknya juga baju hitam juga.
1: Sekalian
0: kan ada TV-nya.
8: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa ya? Seven ya?
0: Yang baju putih bukan, Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
8: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Steven.
0: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
8: Ini Mas Yudi.
0: Iya.
8: Untuk keempatnya ini. Pernah nyanyi ke Lampung itu satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
8: Siapa yang? Pernah diulang.
1: Bang Leman.
8: Jangan kaki halu juga selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
8: Ya kalau boleh diulang asalnya di mana gitu.
0: Mereka masing-masing ya. Oke,
1: nanti dijawab ya.
0: Oke.
8: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, salam Mas Bung Benijo Manado. Mas.
0: Oke.
8: Pertama agennya di Bondowoso.
1: Oke.
8: Siap. Ketua.
1: Siap.
8: Makasih selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug. Siapa rumahnya Ciledug?
1: Rumah pernah tinggal di sana.
0: Ibu Merpati, selamat malam Ibu Merpati.
1: Ibu
0: Merpati. Halo.
9: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
9: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
9: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
9: Ibu Dek, iya iya iya.
0: Lama banget. Iya, iya, lama boleh, lama boleh, banget enggak gabung
1: iya,
0: Bu.
1: Iya iya iya, iya boleh boleh.
0: Iya iya iya.
1: Monggo Ibu.
9: Mbak Ita cantik.
1: Iya.
9: Malam buat semua yang cantik.
0: Kamu nggak disapa sih Mbak Ita doang.
1: Siapa yang
9: cantik?
0: Belum. Belum. Oh,
9: cantik. Cantik. Jadi kan ganteng.
1: Kesel kaku.
0: Oke oke oke Bu Merpati.
9: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Suasananya gembira. Betul.
9: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya ya.
9: Keren.
1: Nomor pasti silakan ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
9: Iya, ini dia kan sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini keren semua apa kualitasnya itu saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu tuh Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma.
9: Mbak Irma, Mbak Irma itu aku kan yang dulu sama Mas Yan Julio kan.
1: Yan Julio, iya iya.
0: Yan Julio.
1: Iya, Hedi Yunus. Hedi Yunus Bu Mamati.
0: Hedi Yunus, bukan Yan Julio. Ketuaan kalau Yan Julio ya.
9: Sorry, I'm sorry, I'm sorry. Ayam-ayam yang sorry, sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
9: Aku lagi, ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas, siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
0: Mas Tivo.
9: Mas Yudi.
1: Yudi.
9: Koko, no, Koko, gini, dibilang. Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita harapan saya Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser. Ini konser yang malam ini yang hadir buat apa artis legend ini.
0: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap.
9: Iyo, mantap ini. Ucapan syukur, Mbak. Pengucapan syukur. Kita juga apa RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: September.
9: Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam apa mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap, dan itu aja.
9: Salam sukses semua.
0: Okay.
1: Siap, Bu Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
10: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
10: Mas Yudi, Mbak Ita, juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin, terima kasih.
10: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
1: September.
0: Oh September.
10: Iya ini bersama dengan ulang tahunnya HUT RI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh siap.
10: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin. Oke siap.
10: Di mana saja berada.
1: Amin.
10: Juga bersama hari kelahirannya Nabi mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya Maulid kemarin.
1: Maulid
10: ya,
1: betul.
10: Ya. Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional Mas ya.
0: Oh oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
10: Ya yang itu saja yang okay, saya cuma ya sampaikan. Boleh salam-salam
1: Mas. Boleh silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
10: Barusan siapa ada ibu siapa barusan.
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
10: Bu Merpati salam kenal.
0: Okay.
10: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Oke, okay, siap.
10: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember. Lalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
10: Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke. Terima kasih ya.
10: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
10: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi, Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin, kayak begitu pokoknya. Silakan dianalisis berempat ini.
11: Kalau kita berempat, kita bukan sebagai satu grup sebetulnya. Iya. Karena iya, di sini punya satu misi, satu.
0: Iya. Oke. Okay.
11: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Nah, suaranya kalau Irma aja.
1: Irma sopran ya, Irma ya.
12: Alto ke sopran.
1: Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
1: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi alto iya. Alto iya ya. Iya, mezzo sopran. Saya tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
11: Aku bet. Apa ya tuh?
1: Tenor.
11: Tenor. Kunci. Aku tenor.
1: Tenor.
0: Tenor ya. Baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Dan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih ini tadi ditanyain.
12: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau nggak salah 90-91. Uh-huh. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: Fidial, almarhum Fidial Diano.
12: Itu bareng sama grup Catwalk.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya, ya, betul.
11: Aku ada loh di situ.
1: Bisa gitu loh, bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
0: Iya, kalau pengen kolaborasi.
1: Kalau masing-masing pengen kolaborasi.
12: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Oh, boleh siapa aja.
1: Siapa aja.
11: Bermimpi lu setinggi.
1: Iya, apa-apa.
12: Siapa dulu nih?
1: Siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
12: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Wow, ingin banget.
12: Kalau Indonesia sama Kaita.
1: Beneran ya? Bener ya?
12: Iya, mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Kiki nih. Mantap. Asik. Oke,
12: Kairma.
1: Kairma dulu, perempuan dulu, ladies first.
12: Kalau sama yang dari luar, tapi akhirnya udah gak ada. Whitney Houston.
0: Oh
1: ya, Pak.
12: Itu cita-cita aku dari memang gak sempat kesampaian. Tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemen Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Balik ke Indonesia, jadi sempat
12: hari ini.
1: Belum sempat ya.
11: Masih
1: diajak
11: dua.
12: Pasti gak ada legasi dong. Berarti gak ada.
1: Iya, pastinya siapa tahu loh.
12: Kalau Indonesia, daripada gue habis ini dimusuhin, gue mau pokoknya.
11: Jadi dimusuhin
1: kok kan baik.
11: Aku sih
1: gak
11: begitu.
1: Kan udah duetnya loh udah.
12: Ya, tapi dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Kokos Steven.
11: Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama David Foster.
1: Wah, David Foster beneran. Cuma, keren banget itu.
11: Ya, kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti.
12: Takut juga.
1: Kalau Sarwana
11: ini, oh, kamu udah ya? Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya, bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya dong.
0: Lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya? 2027
0: Ramadan bulan
1: Februari. Siap.
11: Wah, ini serius-serius, aku pengen banget tuh apa namanya nyanyi sama Mahir Zem tuh.
1: Mahir Zen.
0: Yeah. Bukan Zem.
11: Zem.
0: Mahir Zen, ya.
1: Mahir Zen. Kok Zem? Kok Mahir Zen bilangnya Zem loh? Mahir Zen.
0: Iya.
1: Iya. Mahir Zen ngomongnya Zem.
0: Zem.
12: Akrab ya, akrab. Terus sebutin lagi Mahir.
0: Zem.
1: Bener.
0: Mahir Zen.
1: Bener. Mahir Zen.
0: Oke.
1: Aduh.
0: ada Ibu Fatmawati tadi di.
1: Pertanyaannya Mas.
2: Ibu Fatmawati loh, Ibu Fatmawati.
1: Ibu Fatmawati. Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
2: Ibu Fatmawati.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
0: Aduh. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
2: Oh, suka duka.
1: Iya, suka duka.
0: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
1: Iya, dalam berkarir.
2: Ya.
1: Suka duka nyanyi apa karena kita
0: berkarir.
1: Dalam berkarir. Berkarir. Kenapa enggak kayak Irma dulu yang lebih tua? Sekali-sekali ada duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
2: Ini dukanya dulu apa?
1: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
0: Hilang ya. Oke, dukanya.
1: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport. Terus gimana? Ya. Istirahat, sempat istirahat, terus minum obat disuntik, tapi memang suaranya nggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
13: Itu paling gak enak ya.
1: Aduh, memang
13: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
1: Iya,
13: itu. Itu gak enak banget kalau suara
0: kayak gitu.
2: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
0: Gimana?
1: Apa? Ini kalau kayak gitu saya lupa ini.
2: Ini dari awal sampai akhir.
1: Enggak penonton itu.
13: Iya juga ya.
2: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
1: Oke. Kalau sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
0: Ya. Yes. Yes. Friend of mine.
1: Java Jazz ya, Java Jazz ya. Keren.
0: Java
1: Jazz ya, banyak sih.
0: Ya.
2: Aku
0: iya dong.
2: Sukanya terima duitnya.
1: Cuma jangan ngomong saat Semarang juga suka.
2: sukanya tuh bisa kemana-mana.
0: Oke.
2: Terus dikenal orang.
0: Iya ya.
2: Orang baru. Iya.
1: Tuh.
2: Dukanya kalau dukanya nggak ada kerja itu berduka itu kok nggak ada kerja.
1: Nggak ada kerjaan juga berduka bener mas.
13: Nggak bisa okay,
0: okay, okay.
2: Ya. Bener kan? Baik saya.
0: Nggak bisa bener, BM.
2: Nggak bener loh.
1: Nggak bisa BM saya.
0: Ya.
1: Oke, Koko.
0: Koko.
1: Ini paling rapi banget.
0: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh bener.
14: Sebagai grup ya, wah, perasaan yang dirasain sama
1: Audrey.
14: Itu kita lagi mau kompetisi.
0: Oke. Betul.
14: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena radang tenggorokan ya. Itu paling.
0: Kok bisa barengan gitu ya?
1: Saling menular.
13: Sekompak itu ya.
1: Tapi memang biasanya kayak gitu loh. Kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Iya, biasanya manja. Kebanyakan karena aku nyendelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya
13: setuju banget.
1: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
13: Iya,
14: banget.
1: Tapi itu memang
13: terus gimana?
14: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan
1: iya kan benar. Padahal tiga cewek nggak ada suara. Akhirnya
14: suara.
1: Oh my god.
14: Dan waktu rehearsal jadi kayak CR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: kasih stres loh ya.
13: Stres banget.
2: Itu betul dari banyak loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan. Terus dikasih waktu jadi apa namanya kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari-harinya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari
14: kan terus mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas kita pesertanya pada melihat
2: pada keadaan gitu kita
1: akhirnya hasilnya pikiran yang bisa
13: pikiran langsung ikut ke suara betul banget.
0: Kalau Mbak Irma suka duka
1: Langsung dituangkan gitu ya.
0: Oke.
12: Makanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka sportal. Jadi
14: suka di belakang layar.
12: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Masa gitu.
12: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku juga aku tahu aku masih bisa.
1: Ya dong.
12: Tetap ada di depan layar. Ini contoh buat regenerasi yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
0: Siap.
2: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, the vocal legacy.
12: Kamu nanya ini kan kita.
2: Iya, aku tanya.
1: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
2: Kok dia bareng lagi kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
2: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
12: Lo kata kita, aku sih yes.
2: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
0: Oh gitu.
12: Mas Anang sama kamu.
2: Ada ceritanya.
0: Ya udah.
2: Jawab dulu.
1: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? The Vocal Legacy. Itu ide siapa?
12: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
12: Nah, kita ini kan
1: para penyanyi.
12: Para penyanyi yang bisa dibilang senior katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
1: aku masih muda. Enggak mau terima.
12: Caranya kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan.
12: Yes, mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya.
0: Siap kalau begitu. Gitu sar kata dia.
12: Masih ingat enggak?
0: Lupa. Oke. Okay. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab.
1: Iya.
0: Dari tadi kita udah ngobrol lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma
1: Cite.

0: kita dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke.
1: Okay. Ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu nggak apa-apa dijawab silakan. Oh, ya.
1: Kalau bisa jawab seperti itu akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepet kan?
1: Okay.
0: Pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Okay. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Emang aja lupa.
1: Coba diingat. Coba diingat dulu.
0: Nah. Iya betul.
2: Nyanyiin aja.
0: Lupa juga.
1: Mungkin Stephen Sarawana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja, nyanyiin.
0: Lupa.
2: Nyanyiin aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I, lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia. Oke. Okay.
1: Pertanyaan kedua, Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
0: Oh iya, benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
0: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya.
1: Ditambon enggak jadi.
0: Ditambon enggak jadi.
3: Universal.
0: Bukan. Udah. 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Prosound.
0: Iya, oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue.
1: Ya Allah. Tunggu, apa ya? Mas bener-bener
0: ini. Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Ayo Audrey. Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Boleh AI ya?
0: Ya udah. Lupakan.
1: Lupakan. Lupakan. Iya, lupakan ya kan? Ya lupakan.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
1: Lupakan saja. Curang.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
1: Ya lupakan saja kan ya benar.
0: Lupa. Oke, Irma Jun lagi
1: cerita. Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Agus Andrea. Oh, iya. Dia kalau itu penciptanya
0: enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Bede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Ayo. Yang penciptanya siapa? Terus di Bahaluan.
1: Main bola itu mas.
0: Iya.
1: Terus di.
0: Iya. Iya. Iya sih.
1: Terus di. Wah, Bikampun nggak jadi mas.
0: Iya, pokoknya ya. Terus di FND. Tapi kenal sama orangnya.
1: Kenal
0: ya.
3: Cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Oke, terakhir mas Yudi.
0: Terakhir. Pada album pertama Warna ada 2 lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Upin dan Ipin. Ayo Mas Akan kasih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
1: Karena.
2: Tapi ingat, Yudi dan kita tuh.
1: Kok Stephen juga langsung?
2: Iya, Mas Yudi yang ciptain ya. Mas Yudi,
0: bukan.
3: Yudi dan Wawan.
1: Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya ya.
2: Album pertama ya.
0: album pertama dua lagu.
2: Dua lagu. Coba ini apa namanya? Syairnya aja depan.
0: Iya enggak bisa lah syairnya.
2: Kalau itu pasti
0: bocoran. Tapi kan tetap salah. Ayo coba. Masa enggak ingat?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih enggak.
2: Lagu ini isi album pertama itu apa ya?
1: Kan. Wes. Enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nggak ingat sama sekali ya.
1: Satu lagu aja nggak ingat.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener nggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana? Kayaknya hampa.
3: Oh, hampa.
0: Judulnya ingat ya.
1: Coba nyanyi. Coba bisa nyanyi.
2: Warna Cinta.
1: Iya.
0: Ya iya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma
2: setengah ya.
1: Itu Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada Jakarta. Eh ada ding Ciledug.
1: Halo
0: Cikgu. Udah selesai. Kita ke Tebet ada Ciguria, selamat malam.
4: Aduh, masih ada waktu ya?
0: Masih
4: ya,
0: ada.
4: Masih dong. Masuk cantik, kita Purnama Sari.
1: Iya, Cinta
4: yang aku yang selalu yang kuingatkan. Cintaku padamu.
1: Iya, kakak sama loh, saya juga suka.
4: Sama semua nih, narasumbernya.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi di kampung kali ya?
0: Lu tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
1: Maju. Stephen warna
4: ada Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya kalau enggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Ya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip sama.
4: Mau tanya Audi. Audi ini pernah bergabung kan di bandnya Maurukos ya?
1: Nah, iya itu memang saya di Maurukos. Vokalisnya Maurukos, Ciguria.
4: Baik. Jadi saya pernah suka lagu, suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Pak Audrey nih.
0: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan ganti-gantian. Silakan.
4: Ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Oh iya, rukun RT.
4: Saya ingin apa Audrey bisa kan nyanyikan dengan apa musik gitu ya, itu saja.
0: Lagu apa?
4: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke sudah.
4: Siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna. Sama Irma juga.
4: Stephen. Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu. Bisa
0: ke. Sekali-sekali siang.
1: Acaranya malam Ciguria.
4: Memang sih malam.
0: Oke siap. Terima kasih Ciguria ya.
4: Sukses selalu buat harinya buat semuanya.
1: Oke, Ciguria.
4: Akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
4: Baik juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Sharing dengan semuanya ya.
0: Siap.
4: Sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu.
0: Itu saja. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
5: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang
0: cantik. Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica, silakan, Ca.
1: Silakan langsung
0: dari. Mau sama siapa ini? Mau dari berempat.
5: Sama Sarwana juga dong.
0: Silakan Ica.
5: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai kemasan kecil.
0: Udah apa? Udah pernah apa?
5: Berapa kali kemasan?
0: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya nggak kedengeran.
0: Hilang Ica suaranya.
3: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
5: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Sudah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
5: Gemes. Tunggu dulu dong.
3: Oh, iya, iya, iya. Makanya, nah, itu. Lagi sini kan gede kelihatannya. Oke, oke.
5: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal, Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
3: Irma Jun.
5: Akan ku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube loh. Yang mana nih bilang? Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
0: Ah,
5: Irma Jun. Ya. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, karena tadi semuanya sudah ditanyain dari awal di channel itu. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
3: oke,
5: okay,
3: terima
0: kasih. Terima kasih.
5: Ica juga, sukses juga Mas Yudi.
3: Terima kasih.
5: Terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Katanya selamat tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Enggak dong. Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Setengah
0: 11 iya, setengah 11.
3: Oke. Makassar.
0: Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
3: Bung Ari dari
0: Bung Ari. Selamat malam Mas Ari.
6: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
6: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
3: Kita nunggu undangan. Aku 4 bulan yang lalu.
0: Ke Samarinda
3: ya? Ya? Oi, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
6: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi ini karena masih banyak yang belum dijawab.
3: Iya, silakan.
0: Oke, okay. Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu.
3: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
3: Ya enggak usah juga gini. Lagu apa ya? Enggak ah.
2: Lagu gitu. Timur, lagu timur.
3: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oh, gini.

0: Sometimes you make me blue. Sometimes I feel use. Udah gitu aja deh.
1: Gimana enak nikmat ini. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaan saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut Bata sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dengan
1: di
0: luar ya.
1: Ada perasaan merasa dikenal orang gitu. Iya, kayak gitu sih.
0: Tadi kita juga ya.
2: Kita
1: rundingin
2: ya.
0: Iya.
1: Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya. Kalau di studio itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyi tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Ya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Oh, aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu. Tapi pada saat kalian nyanyi,
1: orang tahu. Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu. Ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi. Jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ikut kayak gitu.
1: Siap, itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang apa sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang.
3: Ada single baru
1: kah? Iya.
0: Single baru.
1: Oh iya kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Hah? Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang lagi baru apa gitu maksudnya.
0: Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
3: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Masa suara kenceng pas dia ngomong. Iya boleh. Coba ngomong. Dia ngomong serupi biasanya kan.
1: Jadi
0: aja di mobil gini. Iya kayak gitu. Terus dia nyetir. Ya nanti tolong dibukain.
3: Temen gue
0: bener loh. Studio ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan. Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga ingat lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah
2: ya, pendengaran saat ini sudah di pukul 23 lebih 55 menit ya. Dan pendengar, ya usai sudah tugas saya Ari menemani Anda semuanya di siaran pada pagi di hari ini ya. Dan juga saya Ari mewakili rekan-rekan yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita akan jumpa lagi pendengar di esok hari, tentunya di waktu yang berbeda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini. Mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya menyapa Anda di pagi hari ini dalam Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz. Saya Elmina Waterbus akan menemani waktu pagi Anda hingga nantinya di pukul 11:30 dalam edisi siar hari ini, tentunya Kamis 27 Agustus 2026. Dan ya, seperti biasanya akan kami hadirkan untuk Anda juga mutiara pagi di pagi hari ini, khusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Dengan judul Quran Imran ayat 133 hingga 138 dengan Qori Ustadz Hauzin Ghozali dan Sartilawa Minarni SAG, dan juga nantinya dilanjutkan dengan lagu-lagu Islami bagi Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Lepas itu juga di pukul 6 nantinya Anda akan kami hadirkan Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke di pagi hari ini. Untuk itu, selamat mengikuti dan mendengarkan Mutiara Pagi di pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَسَارِعُوا

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah Allah. Karena itu, berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat-akibat orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 60.

0: Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 128.
1: Oke, pagi ini.

0: Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.
1: Rocky pagi ini. Ini udah ikhlas.
2: Bapak.
1: Ini udah ikhlas.
2: Iya.
1: Bima udah ikhlas.
3: Ayo guys. Kami punya sesuatu.
1: Beneran?
3: Geng.

101, kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

Sampai mendengar inilah Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Kamis 27 Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Merauke menyediakan layanan pengantaran air bersih gratis bagi warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Almindo Maturbongs menyampaikan Lintas Pagi selengkapnya. Kita awali berita yang pertama, peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah, kepolisian Resor Asmat menggelar bakti sosial. Mendistribusikan air bersih bagi masyarakat di wilayah Kota Agats. Bakti sosial tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolres Asmat Kompol Haryono. Didampingi jajaran anggota Polres Asmat serta tim relawan, kegiatan kemanusiaan itu berhasil menyalurkan sebanyak 10.000 liter air bersih yang disebarkan secara merata ke 9 titik pemukiman warga. Wakapolres Asmat Kompol Haryono menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian nyata Polri bersama elemen relawan terhadap kebutuhan mendasar masyarakat, sekaligus meneladani sifat kepedulian Nabi Muhammad. Pihaknya juga menghimbau warga agar memanfaatkan pasokan air tersebut sesuai dengan peruntukannya. Proses pendistribusian berlangsung dengan tertib dan disambut hangat oleh warga setempat. Kehadiran personel Polres Asmat bersama tim relawan di lapangan menjadi wujud sinergi yang kuat antara kepolisian, sukarelawan, dan masyarakat dalam menjaga kebersamaan di Kabupaten Asmat.

Berita selanjutnya, Bupati Merauke Yosep Bladi Gepse menegaskan warga Ikatan Keluarga Toraja merupakan salah satu mitra strategis pemerintah Kabupaten Merauke dalam mendukung pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya dalam menghadiri musyawarah daerah 3 Ikatan Keluarga Kabupaten Merauke pada Selasa kemarin. Ia berharap seluruh warga IKT dapat terus optimistis dan mengambil manfaat dari berbagai dinamika pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Merauke. Menurut Yosep Gepse, warga IKT telah banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan Merauke melalui berbagai bidang baik sektor formal maupun informal. Ia juga menilai keberadaan warga Toraja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Merauke secara keseluruhan. Karena itu, pembangunan daerah tidak boleh lagi dibangun dengan sekat-sekat kelompok. Yosep Gepse juga mengajak keluarga besar IKT untuk terus menjaga kekompakan adat istiadat serta nilai-nilai warisan leluhur dari tanah Toraja. Menurutnya, semangat kekeluargaan tersebut harus terus dipelihara, bukan hanya di internal warga Toraja, tetapi juga dalam kehidupan bersama sebagai sesama warga Kabupaten Merauke. Peringatan Maulid Nabi Muhammad di Kabupaten Merauke berlangsung khidmat di halaman Masjid Raya Al-Aqsa dan kegiatan ini mengusung tema berselawat untuk negeri meneladani sirah Nabi dan dihadiri oleh ratusan jemaah. Acara menghadirkan penceramah Dr. Haji Muhammad Ervin Bedu dari Jakarta dan rangkaian kegiatan meliputi pembacaan ayat suci Al-Quran, lantunan selawat, dan tausiah tentang keteladanan Rasulullah. Peringatan Maulid tahun ini dirangkaikan dengan aksi kemanusiaan. Donasi juga yang terkumpul akan disalurkan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Ketua PHBI Kabupaten Merauke Hamzah Erwinsyah mengatakan, Maulid bukan sekedar peringatan kelahiran Nabi. Momentum ini penting untuk mempelajari kembali sirah Rasul dan meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Hamzah berharap peringatan Maulid dapat memperkuat silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Ia juga mengapresiasi dukungan DKM Masjid Raya Al-Aqsa dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara. Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihaya menegaskan Maulid tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya nilai-nilai kejujuran, amanah, dan kemuliaan akhlak Rasulullah harus dihadirkan dalam kehidupan bermasyarakat. Fauzun mengajak seluruh elemen masyarakat merawat toleransi di tengah keberagaman Merauke. Ia juga menekankan pembangunan daerah tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia. Pemerintah Kabupaten Merauke memberikan apresiasi kepada PHBI dan seluruh pihak yang mendukung peringatan Maulid Nabi. Kegiatan ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan juga negeri.

mendengarkan Radio Republik Indonesia Merauke Lintas Pagi hari ini. Balai Karantina Papua Selatan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit African Swine Fever atau ASF. Langkah ini menyusul ditemukannya kasus positif pada babi di Distrik Arimob Kabupaten Bovendigo. Penguatan dilakukan untuk mencegah penyebaran virus mematikan tersebut ke wilayah Merauke. Penguatan kewaspadaan dilakukan melalui sosialisasi yang digelar bersama Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke. Kegiatan berlangsung di kantor Bupati Merauke dan sosialisasi melibatkan lintas instansi Balai Veteriner Jayapura, Majelis Rakyat Papua, serta para peternak babi. Populasi babi di Papua Selatan tercatat mencapai 16.214 ekor, sekitar 15.000 ekor diantaranya berada di Kabupaten Merauke. Jumlah ini menjadi perhatian serius. Mengingat dampak African Swine Fever terhadap kematian ternak dapat sangat masif dan merugikan peternak lokal. Kepala Karantina Papua Selatan Irsan Nuhantoro menyatakan pengawasan perlu diperkuat terutama terhadap lalu lintas babi dan produk turunannya. Menurutnya, biosecurity di tingkat peternakan juga harus menjadi perhatian bersama. Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, sekitar 1.100 ekor babi dilaporkan mati di 7 distrik di Bovendigo pada April lalu. Kemudian pada Juli, kematian babi di distrik Arimob dinyatakan positif ASF berdasarkan hasil pengujian Balai Veteriner Jayapura. Peternak dihimbau untuk memperkuat penerapan biosecurity dengan menjaga kebersihan kandang dan penggunaan disinfektan. Mereka juga diminta memakai pakaian dan alas kaki khusus, membatasi akses pengunjung, serta memastikan ternak berasal dari sumber terpercaya. Selain itu, peternak tidak boleh memberikan pakan sisa sebelum dimasak hingga mendidih.

Berita terakhir menyusul krisis akhir akibat kemarau panjang, pemerintah Kabupaten Merauke menyediakan layanan pengantaran air bersih gratis bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Akibat kemarau panjang yang saat ini tengah melanda, sejumlah wilayah di Kabupaten Merauke mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Melihat kondisi itu, pemerintah Kabupaten Merauke mengambil langkah dengan menyediakan layanan pengantaran air bersih gratis bagi warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Bupati Merauke Yosep Bladip Gepse mengatakan pemerintah daerah menyiapkan kendaraan pengangkut air untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat dan warga yang membutuhkan dapat menghubungi pemerintah daerah agar petugas dapat mengantarkan pasokan air ke lokasi. Ia menjelaskan layanan itu diberikan kepada warga di sejumlah wilayah mengalami kesulitan air bersih. Yosef Gepse mengingatkan warga untuk bijak menggunakan air terutama saat musim kemarau, mengingat sejumlah kawasan titik penghasil air mengalami kekeringan, sementara seorang warga Rosa mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan distribusi air bersih gratis yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Merauke. Menurutnya masyarakat saat ini cukup kesulitan mendapatkan air, sementara air bersih yang harus dibeli harganya cukup tinggi dan menyulitkan masyarakat. Selain melakukan distribusi air bersih, pemerintah Kabupaten Merauke juga berupaya meningkatkan ketersediaan dan kualitas air melalui perbaikan fasilitas serta pengembangan instalasi pengelolaan air bersih. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan suplai air bersih dan memperluas pelayanan kepada masyarakat terutama saat kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih. Sekian Lintas Pagi pendengar, saya Almina Waterbos mewakili tim kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian ini. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, berita berikut yang kami hadirkan untuk Anda beberapa pemberitahuan di pagi hari ini. Dan pemberitahuan pertama berasal dari kami LPP RRI Merauke yang ditujukan kepada seluruh anak muda Kabupaten Merauke. LPP RRI Merauke kembali memberikan wadah bagi talenta muda di Kabupaten Merauke melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran resmi dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 dan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun terhitung per 28 Oktober 2026. Calon peserta wajib menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Memiliki BPJS kesehatan aktif apabila berhasil menembus babak grand final. Serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Dan bagi Anda yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman resmi kami, bintangradio.rri.id. Maupun dengan memindai kode QR resmi atau secara offline dengan mendatangi langsung kantor LPP RRI Merauke, Jalan Ahmad Yani nomor 11 Kabupaten Merauke. Sebagai bagian dari tahapan seleksi, peserta diwajibkan membuat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram dan TikTok. Video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan berpakaian sopan diawali perkenalan singkat dan disusul penampilan bernyanyi dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Jangan lupa untuk menambahkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Merauke.

serta menandai akun media sosial kami RRI Merauke dan Bintang Radio. Selain itu, seluruh peserta diwajibkan juga mengikuti akun Instagram @RRI_Merauke dan @bintangradio.id, akun TikTok @RRI_Merauke dan @bintangradio.id.

Pemberitahuan selanjutnya berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Yamra Merauke untuk seluruh lulusan SMA, SLTA, dan MA Kabupaten Merauke, Asmat Mapi, dan Bovendigul. STAI Yamra Merauke terakreditasi oleh BAN PT, memberikan kesempatan kepada para lulusan SMA, SLTA, dan MA, SMK, dan paket C untuk mendaftar sebagai calon mahasiswa baru program studi Sarjana Strata 1, jurusan Pendidikan Agama Islam Tarbiyah, tahun akademik 2026-2027. Adapun persyaratan sebagai berikut.

Syarat pendaftaran mengisi formulir pendaftaran, fotokopi ijazah SMA, SLTA, dan MA, SMK, dan paket C yang telah dilegalisir 2 lembar, surat keterangan lulus dari sekolah dan dilegalisir, fotokopi kartu keluarga dan KTP masing-masing 2 lembar, fotokopi KTP atau surat keterangan dari Dinas Pencatatan Sipil, pas foto sebanyak 4 lembar ukuran 3x4 cm hitam putih, berkas persyaratan dimasukkan dalam map berwarna hijau. Tempat dan waktu pendaftaran di kampus Tayamra Merauke dengan alamat Jalan Dorem Kai, Jalur KPG, Kas Papua. Pendaftaran gelombang 3, 1 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Waktu pendaftaran pukul 14 hingga 17 waktu Indonesia Timur pada jam kerja. Tes akademik tanggal 30 Agustus 2026 meliputi pengetahuan umum, pengetahuan keagamaan, dan baca tulis Al-Quran BTQ. Pengumuman hasil tes akademik tanggal 31 Agustus 2026, registrasi pendaftaran ulang mahasiswa baru tanggal 31 Agustus 2026. Hal-hal yang ingin ditanyakan pada saat pendaftaran atau dapat menghubungi Ibu Ira Lestari MPD di nomor 0852-4467171 ataupun Bapak Muhammad Sirajudin MPD di 0821-4095-3700. Demikian pemberitahuan yang disampaikan untuk Anda dan terima kasih. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat pada waktunya sebelum tanggal 20 setiap bulannya agar menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan hingga pengaduan gangguan. Saat ini tersedia semarakan 81 tahun hingga merdeka, 81 tahun Indonesia merdeka dengan listrik yang makin berdaya. Promo Permerdeka Daya, diskon tambah daya 50% dari PLN. Caranya mudah, cukup lakukan minimal 1 kali pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher diskon tambah daya. Manfaatkan promo Merdeka Daya melalui PLN Mobile. Ya, ini adalah beberapa pemberitaan untuk Anda di pagi hari ini dan berikut berita duka untuk Anda.

Berita duka dari keluarga anak De Vega Mause di Brawijaya Merauke yang ditujukan kepada keluarga Eduardus Kaize di Jakarta, keluarga besar pemerintah daerah Kabupaten Merauke, keluarga besar Pasi Papua Selatan, keluarga besar Koni Papua Selatan, Koni Merauke, Koni Papua, keluarga Mause, Gebsen Diken Balageise Kaize di Domande, keluarga besar Gebse, Basik-basik Balageise Mause di Wendu, Urum Notif Bahor dan Anasai Wambi Senggase. Keluarga Bapak Stefanus Mause di Onggari, keluarga besar Gebse Mause Kaize Balageise Basik-basik di Onggari, Kai Burse dan Kampung Salor. Keluarga besar LPP RRI Merauke dan seluruh handai taulan dimanapun Anda berada. Telah meninggal dunia Bapak terkasih Frederikus Mause, mantan atlet atletik Indonesia, meninggal pada hari Selasa 25 Agustus 2026 pada pukul 20:15 waktu Indonesia Timur di kediaman Brawijaya Merauke. Jenazah sementara ini disemayamkan di rumah duka di Jalan Brawijaya Merauke dan informasi pemakaman akan disampaikan di kemudian hari.

0: Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.
1: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara. Episode Musim yang Dinanti. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: stop, stop, Pak.
1: Kenapa, Mbak?
0: Itu loh, Pak. Spanduk itu. Saya nggak salah lihat, kan? Dijual sawah produktif 3 hektar di Kabupaten Lamongan. Kenapa dijual ya? Bukankah petani di sana baru saja panen raya, Pak?
1: Mbak mau beli sawahnya?
0: Bukan, Pak. Hanya saja sayang sekali kalau dijual. Kabupaten Lamongan ini kan termasuk penyumbang beras terbesar di Jawa Timur loh, Pak. Ada sekitar 508 ribu ton beras dari data BPS. Tapi kenapa dijual ya?
2: Walah, tak kira Mbak mau beli sawahnya. Nggak jadi deh aku dapat komisinya.
0: Ah, Bapak. Ayo jalan.

0: Jual gak sawah itu sekarang?
1: Jangan, menantu. Sawah itu baru saja menghasilkan panen yang lumayan.
0: Dasar orang kampung. Lumayan, lumayan. Kita harus jual sekarang. Mumpung harga tanah lagi tinggi.
2: Tapi gini loh, menantu. Sawah itu adalah peninggalan leluhur kami loh. Dan kamu tahu kan, sawah itu masih menghasilkan panen.
0: Menghasilkan? Menghasilkan apa? Rumah masih begini, motor masih tua. Bapak aja masih ke sawah dari pagi sampai maghrib. Kalau sawah itu dijual, hidup kita selesai susahnya.
3: Ada apa ini?
0: Aduh, Mas Raka. Bapak sama ibu marah-marah karena aku minta menjual sawah kita. Lihat ini, Mas. Tanganku sampai berdarah. Oh,
3: bapak sama ibu kok kayak begitu? Clara itu kan maksudnya baik. Bapak sama ibu jangan...
1: Enggak kok, kami justru...
0: Mas, ibu juga tadi menampar aku, Mas. Kata ibu, aku tidak pantas meminta sawah itu dijual.
3: Ibu, ibu ini sudah keterlaluan pakai tampar segala. Harusnya kan ibu bisa bilang baik-baik.
2: Raka, enggak begitu.
3: Sudah-sudah, maksud Clara itu kan baik, Pak. Supaya nasib bapak dan ibu berubah. Sudahlah, masalah ini nanti kita bicarakan lagi. Ya, ibu sama bapak jangan keras kepala gitu dong. Sudahlah, ayo sayang.

0: Semalaman nggak tidur.
1: Yura iso tidur toh, Bu?
0: Ya, kalau memang harus dijual.
1: Bu, gak, sudah.
2: Pak, Bapak.

0: Mereka sudah datang, Pak.
1: Cepat sekali datangnya.
0: Pak, tolong kali ini Bapak dengarkan aku ya, Pak ya.
1: Raka, kamu yang tidak pernah mau mendengarkan Bapak.
0: Aduh, Bapak, aku ini cuma ingin hidup kita berubah, Pak.
1: Berubah dengan menghilangkan sawah.
0: Bapak, berubah dari kemiskinan ini, Pak. Begitu maksudku.
1: Miskin? Kamu sekolah sampai sarjana itu dari mana, Raka? Kamu itu makan dari mana? Coba kamu pikir, uangnya dari mana? Rumah ini berdiri karena apa? Kamu pikir itu.
2: Ternyata benar apa yang dibilang sama Clara. Bapak itu masih kolot, susah mau diajak maju.
1: Raka,

0: Sawah 3 hektar itu akan kami beli dengan harga 3 miliar rupiah.
1: Ah, kalian dengarkan semuanya? Coba 3 miliar. Apa kalian pikir sawah kalian itu bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, ha?
2: Tapi Raka,
1: tidak, Pak, tidak. Hari ini saya yang bicara. Orang-orang mungkin menganggap Bapak itu pejuang. Tapi bagi saya, Pak, Bapak itu cuma petani tua yang terlalu keras kepala untuk mengakui bahwa dunia ini sudah berubah, Pak.
0: Pak Darto?
3: Ya.
0: Boleh bicara sebentar?
3: Ada apa lagi?
0: Saya suka orang keras kepala seperti Bapak. Tapi keras kepala itu ada batasnya, Pak.
3: Maksud Anda ini gimana?
0: Saya dengar anak Bapak punya cicilan, ya? Terus rumahnya ngontrak lagi di Jakarta. Istrinya ingin buka usaha. Apa betul itu?
3: Jangan bawa-bawa keluarga saya.
0: Justru keluarga Bapak yang menjadi alasan saya ada di sini. Nah, ini. Silakan Bapak buka amplop ini. Silakan.
4: Stop! Jangan dibuka, Pak Darto.
0: Siapa kamu? Orang luar, jangan ikut campur.
4: Saya hanya tidak ingin sawah produktif ini hilang. Sawah seperti milik Pak Darto membantu menjaga swasembada beras Indonesia.
0: Swasembada tidak akan membayar kebutuhan keluarga mereka.
1: Betul. Lagian, saya yang hidup susah, bukan kamu.
4: Iya. Lagian, apa pantas orang luar seperti Anda ikut campur urusan keluarga kami? Cih, tapi menjual sawah bukan jalan keluar satu-satunya.
1: Astagfirullah, aduh.
4: Bapak,

0: Ya,
1: tanah Pak. Ini bukan warisan dari leluhur.
0: Iya, Pak.
1: Tetapi ini titipan untuk anak cucu.
0: Iya.
1: Kamu harus berjanji. Janji, Raka.
0: Iya, Pak.
1: Untuk tidak menjual.
2: Bapak.
1: Bangun, Pak.
2: Bapak.
1: Bangun, Pak.
2: Bapak.
3: Sahabat Nusantara, hari ini saya belajar bahwa sawah bukan sekedar hamparan tanah yang ditanami padi. Swasembada beras yang diraih Indonesia sejak 2025 dengan produksi 34,71 juta ton dan surplus 3,52 juta ton bukanlah tanpa pengorbanan dan usaha. Di balik setiap bulir beras yang kita makan, ada keringat petani, ada perjuangan keluarga, dan ada harapan sebuah bangsa untuk tetap berdiri di atas kaki sendiri. Hari ini, mungkin sawah dianggap tak seberapa. Esok, mungkin tinggal menjadi foto dan cerita. Lalu ketika beras menjadi barang yang langka, apakah kita menyebutnya kemajuan bangsa?
4: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Musim Yang Dinanti, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Pak Darto, Nining sebagai Clara, Deden sebagai Raka, Eka sebagai Bu Darto, Bayu Nugroho sebagai supir, Atep Guns sebagai pengembang, Tengku Lupi sebagai warga, narator Ferli Jan, teknik audio dan montase Al Ramdhani, penulis naskah Yanti Rahminur, sutradara Yanti Yusfit.
5: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Ya, benar, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pro 3 RRI, Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya pembangunan jembatan di daerah 3T melalui program Presiden Prabowo Subianto yang dikerjakan TNI di Kepulauan Nias memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di daerah terpencil. Kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan mengancam habitat satwa di Suaka Marga Satwa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026, saya, Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran penting untuk memperkuat kemampuan negara menghadapi bencana. Presiden mengaitkan pengelolaan keuangan negara dengan kemampuan pemerintah mengerahkan berbagai sumber daya untuk penanganan karhutla. Sebelumnya Presiden menyebutkan bahwa pemerintah mengerahkan berbagai cara untuk menangani karhutla, mulai dari pengerahan puluhan helikopter dan pesawat, ratusan bor air, ratusan pompa air, hingga ribuan personil. Informasi luar negeri, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengumumkan putaran baru sanksi terhadap Iran pada Senin 24 Agustus 2026. Ia memperingatkan negara-negara yang masih berbisnis dengan Iran untuk memutus hubungan finansial atau menghadapi tindakan balasan dari Amerika Serikat. Langkah tersebut muncul setelah Presiden Donald Trump sebelumnya mengancam melancarkan D-Day ekonomi terhadap Teheran. Dan ancaman itu kini diwujudkan melalui tekanan agar Iran semakin terisolasi dari perekonomian global. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Voli Putri Indonesia menutup grup B dengan kemenangan 3-0. Indonesia menang meyakinkan atas Australia di Tianjin Olympic Center Gymnasium Rabu 26 Agustus 2026. Indonesia tampil dominan dan menang di 25-18, 25-17, 25-21. Kemenangan kedua memastikan Garuda Pertiwi lolos perempat final secara langsung. Pembangunan jembatan di daerah 3T melalui program Presiden Prabowo Subianto yang dikerjakan TNI di Kepulauan Nias memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di daerah terpencil. Laporan selengkapnya bersama dengan Jevan Zaluku dari RRI Gunung Sitoli.
1: Jembatan ini sangat kami butuhkan untuk mempermudah akses masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
2: Pembangunan jembatan modular di atas Sungai Nau, Desa Lelemoyo Tuhemberua, terus dikerjakan oleh Satuan Tugas Karya Bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026. Jembatan sepanjang kurang lebih 30 meter ini diharapkan dapat memperlancar akses dan memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bagi warga, pembangunan jembatan ini sangat dinantikan karena akses yang baik akan membantu mereka berpergian dan membawa hasil kegiatan ekonomi dengan lebih mudah. Salah seorang warga, Pradana Halawa, menyampaikan rasa syukur atas pembangunan jembatan modular tersebut.
3: Kami sebagai masyarakat sangat bersyukur dan berterima kasih atas pembangunan jembatan ini. Jembatan ini sangat kami butuhkan untuk mempermudah akses masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kami berharap pembangunannya dapat segera selesai dan nantinya bisa kami gunakan dengan baik.
2: Pembangunan jembatan di atas Sungai Nau ini menjadi harapan bagi masyarakat Desa Lelemoyo Tuhemberua. Setelah selesai dibangun, jembatan ini diharapkan dapat digunakan bagi warga untuk melintas dengan lebih mudah dan aman. Kehadiran jembatan juga diharapkan semakin memperlancar hubungan dan aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Warga lainnya Syukur Manhia berharap pembangunan dapat berjalan lancar dan segera selesai sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
4: Kami sangat senang dengan adanya pembangunan jembatan modular ini. Selama ini akses di wilayah kami memang membutuhkan perhatian. Dengan adanya jembatan ini, kami berharap perjalanan masyarakat semakin lancar dan lebih mudah. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan TNI Angkatan Darat yang telah membangun jembatan untuk masyarakat.
2: Pembangunan jembatan modular Sungai Nau merupakan bagian dari program karya bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026 di Kepulauan Nias. Melalui pembangunan infrastruktur ini, akses masyarakat di Desa Lelemoyo Tuhemberua diharapkan semakin baik dan aktivitas warga dapat berjalan lebih lancar. Dari Kota Gunung Sitoli, Jevan Zaluhu, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan mengancam habitat satwa di Suaka Marga Satwa. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau turunkan tim untuk padamkan api. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI Pekanbaru, Sati Yunas.
5: Kabut asap terlihat membumbung dari dalam kawasan Suaka Marga Satwa Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Kebakaran di kawasan konservasi ini sudah berlangsung lebih dari satu minggu. Api sempat padam, namun kembali berasap akibat cuaca panas dan angin kencang. Suaka Marga Satwa Kerumutan memiliki luas sekitar 95 ribu hektar dan menjadi salah satu habitat harimau Sumatera. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Supartono mengatakan pemadaman kini dilakukan melalui udara dengan waterbombing, sementara tim darat gabungan diterjunkan untuk memastikan kondisi dan menentukan strategi pemadaman. Kebakaran juga terjadi di luar kawasan Suaka Marga Satwa Kerumutan yang berjarak 12 km dari batas kawasan.
6: Karhutla yang di SM Kerumutan sudah sekitar 2 minggu, satu minggu lebih ya. Dan itu sudah dilakukan waterbombing oleh Satgas Udara. Dan hari Jumat dan Sabtu sempat padam, tapi karena cuaca dan kondisi angin yang kencang, sekarang dia berasap kembali. Ya, luasan yang ada di SM Kerumutan itu diperkirakan ya, masih kita prediksi karena belum kita ukur secara pasti, itu diperkirakan sekitar 5 hektar. Itu lahan gambut dan masih berhutan. Diperkirakan memang titik apinya yang dari dalam. Di sekitar ada yang berjarak sekitar 12-an kilo, ada terbakar di Kelurahan Kerumutan ada juga. Habitat umpan landscape harimau Sumatera.
7: Mungkin ada satwa yang terdampak mungkin Pak dengan karhutla itu?
6: Sampai saat ini kita belum menemukan adanya satwa yang terdampak akibat kebakaran.
5: Sementara itu, Kepala Manggala Agni Daob Serengat Muhammad Sidik mengakui pihaknya dalam melakukan pemadaman terkendala kecepatan angin dan cuaca panas ekstrim, sedangkan volume bahan bakar potensial dan kedalaman gambut memperlambat proses pemadaman.
8: Hari ini dari Manggala Agni itu dua tim dari Daob Serengat ditambah satu tim dari Daob Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
5: Tercatat saat ini luas kebakaran lahan di Kelurahan Kerumutan Kabupaten Pelalawan sudah mencapai 702 hektar pada tanah gambut dengan fungsi hutan produksi. Upaya pemadaman terus dilakukan untuk mencegah api meluas dan melindungi habitat satwa liar di kawasan konservasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengangkatan guru P3K menjadi pegawai negeri sipil atau PNS dinilai menjadi langkah strategis untuk membenahi kualitas pendidikan nasional sekaligus memberikan kepastian hak bagi para tenaga pendidik. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
9: Pengalian status guru P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu maupun PNS dinilai menjadi langkah strategis untuk membenahi kualitas pendidikan nasional, sekaligus memberikan kepastian hak bagi para tenaga pendidik. Anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Dr. Suko Widodo mengatakan, peningkatan status guru menjadi suatu keharusan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian yang diberikan untuk mencerdaskan anak bangsa.
10: Dengan diangkatnya guru tetap kan mereka tulisannya meningkat, mudah dikoordinasikan karena punya keterikatan yang kuat. Meskipun itu bukan satu-satunya, karena banyak yang harus dilakukan untuk pendidikan kita.
9: Kendati demikian, dijelaskan Sukos, peningkatan status kepegawaian harus diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan. Maka, guru harus beradaptasi dengan kemajuan zaman untuk bisa menjawab tantangan pendidikan ke depan. Sementara itu, salah satu orang tua siswa ada mengaku pengangkatan status guru merupakan hal wajar mengingat beban yang cukup besar.
11: Ya, kalau guru belum PNS masih honorer P3K, kalau sudah mengabdi puluhan tahun ya layaklah diangkat untuk menjadi PNS. Kalau untuk kondisinya sekarang ya mungkin kompetisinya bisa ditingkatkan, apalagi terkait yang daerah-daerah kayak kabupaten agak tanda kutip terpinggirkan, daerahnya itu mungkin lebih bisa ditingkatkan lagi untuk kompetensinya.
9: Oleh karena itu, pengangkatan status PNS diharapkan menjadi dorongan moral bagi para guru untuk terus berdedikasi tanpa harus terbebankan oleh urusan administratif yang menyita waktu mengajar.
12: Faris Yarbo melaporkan.
0: Sebagai bentuk kepedulian terhadap dampak kekeringan yang meluas, ASN di Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah titik di Kabupaten Gunung Sitoli. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta.
13: Kekeringan yang meluas membuat ASN di jajaran Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta bahu-membahu mengumpulkan donasi untuk penyaluran bantuan air bersih. Pada tahap awal, sebanyak 7 tangki berisi air bersih disalurkan ke wilayah Rongkop dan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta Ruru Haryanta menyebutkan bantuan air bersih diharapkan dapat mencukupi hingga satu pekan ke depan.
14: Dari ASN dan BDIU dan juga Korpi untuk memberikan bantuan coping air ke beberapa titik di Rongkop maupun juga di Tepus. Kebetulan kita melaksanakan di Tepus di Padukuhan Duwet. Dan rencananya ini di Padukuhan Duwet ini ada 7 tangki yang akan kita berikan.
13: Ruru Haryanta kepada awak media Senin sore menuturkan, bantuan air bersih tahap selanjutnya akan kembali menyasar di daerah paling terdampak kekeringan yang ada di Gunung Kidul.
14: Ini akan kami lakukan secara berkesinambungan, kita evaluasi untuk mungkin juga tempat-tempat yang lain yang perlu kita berikan bantuan, walaupun kita juga sangat percaya bahwa pemerintah Kabupaten Gunung Kidul juga siap melaksanakan upaya-upaya terkait dengan mengatasi kekeringan ini.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta, Erlina Hidayati Sumardi menegaskan, bantuan air bersih ini sebagai bentuk kepedulian ASN untuk membantu mengurangi dampak kekeringan akibat fenomena El Nino saat ini.
15: Pada dasarnya ASN atau Korpri peduli terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, dan kami sebagai Kepala Bidang Peningkatan Peran Perempuan, Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat sudah tentu kemudian bergerak untuk itu, mengakomodir semua keinginan dari ASN untuk membantu, untuk peduli terhadap masyarakat di ini yang sedang mengalami permasalahan dalam hal ini kekeringan air gitu.
13: Total bantuan air bersih yang disalurkan nantinya sebanyak 28 tangki dan akan dilakukan evaluasi selama 4 pekan ke depan untuk memperhatikan kondisi daerah yang paling terdampak kekeringan.
0: Harga sejumlah bahan pangan di pasar besar Kota Palangkaraya mengalami kenaikan selama musim kemarau. Kondisi ini turut berdampak pada modal dan keuntungan pedagang yang menggunakan bahan pangan sebagai kebutuhan usaha. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Bunga Aulia dari RRI Palangkaraya.
16: Iya, ada lebih mahal pang pada anu jen. 90-an lombok harganya. Kalau belum sebelum kemarau 60-70 harganya.
17: Musim kemarau turut berdampak terhadap kenaikan harga sejumlah bahan pangan di pasar besar Kota Palangkaraya. Pedagang cabai dan tomat, Supiani mengatakan, harga cabai kini berada di kisaran Rp90.000 per kilogram, naik dari sebelumnya sekitar Rp60.000 hingga Rp70.000. Sementara itu, harga tomat naik menjadi sekitar Rp10.000 per kilogram dari harga normal Rp7.000 hingga Rp8.000. Supiani menambahkan, Kondisi kemarau juga membuat kualitas cabai dan tomat sedikit menurun, dikarenakan kondisi cabainya lebih kering daripada sebelumnya. Meski demikian, stok bahan pangan di pasar masih cukup tersedia. Pasokan cabai disebut datang dari sejumlah daerah, sehingga kebutuhan masyarakat masih dapat terpenuhi.
16: Iya, ada lebih mahal, Pak, pada anu jen. 90-an lombok harganya. Kalau belum kemarau, 60-70 harganya. Kalau ini naikkan 90.
18: Kalau untuk tomat berapa?
16: Kalau tomat, muka aja, Pak, 10.000.
18: Kalau sebelum musim kemarau?
16: 8.000, 7.000 biasanya.
18: Kalau musim kemarau gini, kondisi cabai atau tomat tuh kayak gimana? Bagus kah atau kurang bagus?
16: Kurang bagus, Pak, agak kering.
17: Sementara itu, salah seorang pembeli yang menggunakan bahan tersebut untuk berjualan, Ponimin mengatakan, kenaikan harga bahan pangan turut berdampak pada pengeluarannya yang menggunakan bahan tersebut untuk berdagang. Ia mengaku, modal belanjanya meningkat, sementara harga jual dagangannya tetap sama, sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi lebih kecil.
19: Oh, tentu pasti. Belanjanya itu pasti mengaruhin dari modal itu biasanya itu naiknya dari 50% jadi 7%. Cuman kalau untuk penjualannya tetap biasa. Kalau masalah kenaikan itu pasti berdampak.
17: Kenaikan harga sejumlah bahan pangan membuat biaya produksi pedagang makanan semakin besar, meski ketersediaan sayuran di pasar masih cukup dan kondisinya relatif segar. Kenaikan harga bahan pangan tersebut akhirnya turut mempengaruhi modal dan keuntungan bagi para pedagang. Bunga Aulia melaporkan.
0: Pelaku UMKM wajib mengetahui dan memahami peluang pasar kekinian. Membaca peluang pasar menjadi kunci agar produk yang dihasilkan berkualitas dan mengikuti tren terkini. Dari RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
20: Para pengusaha, pengrajin harus bisa membaca peluang pasar.
21: Kemajuan teknologi di era digital cenderung memicu perubahan tren mode dengan cepat. Kondisi itu harus disiasati pelaku UMKM dengan membaca peluang pasar kekinian. Dengan mengetahui dan memahami peluang pasar dengan tren digital, selera pembeli muda dan cara promosi modern akan memastikan produk yang dihasilkan laris manis dan sesuai dengan diinginkan pasar. Hal itu dikatakan praktisi pariwisata Bali Inyoman Ruta Adi, menyikapi geliat peluang pasar kekinian yang wajib diketahui pelaku UMKM lokal. Menurutnya, selama ini pemerintah telah memberikan ruang khusus bagi produk UMKM lokal masuk industri pariwisata. Ruta Adi mengatakan dengan ruang khusus tersebut, pelaku UMKM harus tetap bisa membaca peluang pasar kekinian agar tidak tertinggal di era digital. Ia menekankan pelaku UMKM juga harus adaptif dengan memproduksi produk unik, kreatif menjaga kualitas produk dan inovatif dengan menggandeng sesama pelaku UMKM. Memperluas jaringan pemasaran produk.
20: Peluang pasar itu tentu saja akan dinamis dan tidak statis, dia akan berubah-ubah sesuai dengan perjalanan waktu. Intinya adalah setiap pengrajin, khususnya UMKM ini, memiliki landasan bekerja, yaitu produktif, kreatif, inovatif.
21: Sementara owner PT Hasta Karya Rotendi Tas Anyaman Berkelanjutan di Komang Rosiani mengakui, tren mode memang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Hal itu menjadi tantangan bagi pelaku UMKM untuk berinovasi, menghasilkan produk dengan ciri khas tersendiri. Rosiani menekankan produk tas anyaman Rotendi biasanya dipasarkan tidak hanya melalui pameran kerajinan, namun juga memanfaatkan media sosial sesuai dengan tren kekinian.
22: Berinovasi sampai kita dipercaya untuk menjadi salah satu souvenirnya mereka dulu nih. Diadakan di hotel, kemudian dari pihak hotelnya juga mulai melirik, kemudian ada kurasi, kemudian mereka juga minta skema-skema yang dibutuhkan, tentu saja pasti akan selalu ada kurasi.
21: Membaca peluang pasar kekinian menjadi hal krusial yang wajib dipahami pelaku UMKM. Memahami peluang pasar kekinian berarti pelaku UMKM mengikuti tren digital, selera pembeli muda, dan cara promosi modern agar produk lokal berkualitas dan berdaya saing. Membaca peluang pasar kekinian dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, mengikuti komunitas dan pasar, serta mencari relasi baru dan mengenali keinginan konsumen. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Sejumlah proyek fisik yang dikerjakan organisasi perangkat daerah atau OPD Kota Semarang terdampak efisiensi mencapai 300 miliar rupiah. Rahma Purwanto dari RRI Semarang melaporkan.
23: Karena
1: atau tidak ada rasionalisasi belanja terhadap
3: sejumlah proyek fisik yang dikerjakan OPD Kota Semarang menghadapi kendala anggaran setelah Pemkot Semarang melakukan efisiensi mencapai 300 miliar rupiah. Kebijakan itu berdampak pada alokasi anggaran sejumlah dinas teknis, terutama untuk kegiatan fisik yang belum memasuki proses lelang. Sekda Kota Semarang sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Handi Prianto menyatakan bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan efisiensi anggaran, melainkan rasionalisasi untuk menutup potensi penurunan pendapatan daerah sekaligus mencegah risiko gagal bayar pada akhir 2026. Handi menjelaskan APBD 2026 disusun pada pertengahan hingga akhir 2025 dengan asumsi kondisi perekonomian akan meningkat. Atas dasar proyeksi tersebut, Pemkot Semarang memasang target pendapatan secara optimis dan menyesuaikan belanja dengan target tersebut. Handi menyebut rasionalisasi sekitar 300 miliar rupiah dilakukan karena terdapat potensi penurunan pendapatan dalam jumlah serupa dibanding asumsi yang digunakan saat penyusunan APBD. Handi menjelaskan keputusan yang diambil Pemkot Semarang juga untuk mencegah potensi gagal bayar pada akhir tahun. Kegiatan fisik maupun non-fisik jika tetap dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan berpotensi menimbulkan persoalan ketika masuk tahap pencairan.
1: Karena kalau tidak ada rasionalisasi belanja terhadap pendapatan asli daerah yang ada sekarang, akan terjadi potensi gagal bayar di akhir tahun. Itu tidak kita kehendaki. Misalkan tender dikerjakan, kegiatan dikerjakan, fisik dan fisik, begitu nanti akan pencairan di akhir tahun, nggak ada uang untuk dibayar. Maka akan terjadi cukup gaduh dan kisruh. Itu yang kita cegah. Pembatasan atau rasionalisasi yang kami lakukan, ini fokusnya pada satu, pembatasan perjalanan dinas ASN, kedua pembatasan MAMIN ASN, ketiga pembatasan ATK, kemudian pembatasan barang jasa.
3: Sementara itu DLH Kota Semarang melakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran 15,38%. Kebijakan ini diambil menyusul penyesuaian anggaran yang diterapkan oleh Pemkot Semarang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Glory Nasarani mengungkapkan efisiensi tersebut dengan memangkas sejumlah pos belanja operasional internal serta menunda proyek fisik yang bukan menjadi prioritas utama. Komponen belanja terbesar yang terkena pemangkasan adalah proyek fisik internal, yakni rencana renovasi kantor DLH Kota Semarang. Selain itu, penyesuaian juga menyasar belanja operasional perkantoran harian.
4: Ya, dan jasa berjas, kemudian ada juga pengadaan-pengadaan yang memang tidak prioritas itu. Contoh kayak renovasi itu kan tidak menjadi, belum menjadi prioritas, itu kita efisiensi tidak kita laksanakan. Jadi ke internal kita ya, contoh kalau yang paling besar itu kita ada di renovasi kantor, itu kita efisiensi tidak kita laksanakan, itu yang paling besar.
3: Meski harus mengencangkan sabuk pengeluaran internal hingga belasan persen, Glory memastikan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu kualitas pelayanan lingkungan hidup kepada masyarakat Kota Semarang. Rama Wanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar satu dari Meroket, tentunya Anda dapat bergabung bersama kami dalam segmen Opini Pagi hari ini ya. Di 08 52 751 2433 ya. Via WhatsApp kami senantiasa menanti atensi Anda untuk bergabung di pagi hari ini.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Iya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Ya, mendengar berikut informasi terupdate untuk Anda dari dunia iTech terkait misi Pandora mulai pelajari atmosfer planet ekstra surya dan bintang induknya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda dari laman resmi kami, rri.co.id.

Misi Pandora milik NASA mulai melakukan pengamatan terhadap planet ekstra surya dan bintang yang mengorbitnya. Pandora merupakan misi terbaru NASA sekaligus satelit pertama yang diluncurkan melalui program Astrophysics Pioneers. Mengutip lamanya pada Rabu 26 Agustus 2020, misi ini akan menganalisis komposisi atmosfer sedikitnya 20 planet ekstra surya, dan termasuk keberadaan kabut, awan, dan juga air di luar angkasa. Data Pandora diharapkan membantu mengatasi kesenjangan pengetahuan mengenai pengaruh cahaya bintang dan matahari terhadap pengukuran atmosfer planet ekstra surya. Misi ini dirancang untuk memisahkan sinyal yang berasal dari planet dan bintang induknya secara lebih akurat. Data tersebut turut mendukung pengembangan observatorium masa depan yang berfokus mencari dunia yang berpotensi layak huni. Detektor inframerah dekat Pandora bahkan merupakan perangkat cadangan yang sebelumnya dikembangkan oleh James Webb. Pesawat ruang angkasa Pandora dinyatakan dalam kondisi sehat dengan seluruh instrumen berfungsi sesuai dengan harapan. Setelah menyelesaikan proses pengujian dan commissioning, tim misi ini kini memulai kegiatan ilmiahnya. Pandora direncanakan diluncurkan ke orbit rendah pada 11 Januari lalu. Dalam misinya, Pandora berperan sebagai satelit kecil yang dikembangkan melalui program Astrophysics Pioneers NASA. Pandora memiliki sejumlah keunggulan yang membedakannya dari misi lainnya. Satelit ini membawa teleskop berbahan aluminium berdiameter sekitar 45 cm. Satelit itu juga akan mengamati planet dan bintang induknya secara bersama menggunakan cahaya tampak dan inframerah. Selain itu, Pandora dapat mengamati target dalam waktu lebih lama dibandingkan teleskop unggulan seperti James Webb. Pengamatan jangka panjang membantu ilmuwan membedakan perubahan pada bintang dengan sinyal yang berasal dari atmosfer planet. Dalam peristiwa transit tersebut, sebagian cahaya bintang melewati atmosfer planet sebelum mencapai teleskop. Interaksi cahaya dengan molekul atmosfer meninggalkan jejak kimia pada panjang gelombang tertentu. Namun, permukaan bintang tidak seragam dan dapat mempengaruhi hasil pengukuran atmosfer planet. Bintang memiliki area yang lebih panas dan terang serta wilayah lebih dingin dan gelap yang menyerupai bintik matahari. Area tersebut dapat berubah ukuran dan posisi seiring bintang berotasi. Air menjadi salah satu molekul penting yang dicari untuk memahami komposisi dan kondisi fisik atmosfer planet ekstra surya. Pandora dirancang untuk memisahkan gangguan sinyal dari bintang sehingga keberadaan air dan molekul lainnya dapat dianalisis lebih akurat.

0: yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus dipraktekkan juga itu.

Dan berikut informasi terupdate untuk Anda hingga nantinya di pukul 9 waktu Indonesia Timur Anda akan kami hadirkan Warta Berita Pro 3. Informasi berikut terkait dengan ketika matahari punya peran rahasia dalam iklim bumi. Sebanyak dua penelitian yang didanai NASA mengungkap bagaimana sejarah matahari kemungkinan turut membentuk iklim unik di bumi. Dan penelitian pertama menunjukkan perjalanan gelembung pelindung tata surya atau heliosfer melewati galaksi dapat mempengaruhi kondisi iklim bumi. Mengutip dari laman NASA pada Selasa 25 Agustus 2026 kemarin, heliosfer merupakan gelembung pelindung yang terbentuk dari aliran angin matahari. Aliran tersebut terdiri atas partikel bermuatan yang membantu melindungi tata surya dari lingkungan antar bintang. Selama 4,6 miliar tahun, heliosfer bergerak mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dan melewati berbagai wilayah. Pemodelan NASA menunjukkan matahari setidaknya 3 kali melewati awan gas dan debu antar bintang yang sangat dingin dalam jutaan tahun terakhir. Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi sekitar 2 hingga 3 juta, 6 hingga 7 juta, serta 13 hingga 14 juta tahun lalu. Tekanan awan antar bintang yang padat dapat membuat heliosfer menyusut hingga lebih kecil dari orbit bumi. Kondisi itu membuat bumi berada di luar perlindungan heliosfer dan terpapar lingkungan antar bintang yang berbeda. Sekitar 3 miliar tahun lalu, kecerahan matahari diperkirakan hanya 70% dari kondisi sekarang, namun bukti geologi menunjukkan air cair sudah ada di bumi. Para peneliti menemukan aktivitas ledakan dahsyat pada matahari muda kemungkinan menghasilkan partikel berenergi tinggi. Partikel tersebut diduga memicu pembentukan dinitrogen monoksida atau nitrous oxide di atmosfer bumi. Gas rumah kaca tersebut sekitar 300 kali lebih kuat daripada karbon dioksida dalam memerangkap panas matahari.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

kamu. Lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini

hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Mika Nusantara karena tangan dan suaramu. Kami memang beda dalam aneka warna. Ada hitam, ada putih, ada juga Kristen, Islam, Hindu, Buddha, hingga Konghucu. Tapi darah kami merah, tulang kami putih. Kami tetap satu Indonesia.
1: Jagalah kebinekaan untuk Indonesia yang kokoh. Pesan ini beserta

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan itu saudara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai.
3: Dari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel ke Anda dan gubernur waktu itu sudah ada berikutnya di Bandung ya, Pak Ibu yang terjaga juga barusan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel itu.
5: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PCL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
4: Jadi kalau pemilahan itu selesai, maka 70-75% sampah kita diselesaikan dalam 2 tahun, sampai 2009. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
5: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCL di Indonesia mulai berjalan.
6: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
5: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
7: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
5: Sekedar diketahui, proyek PCL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi